ya. Okay, tenangkan diri dulu, bangun. Apalagi Anda terus beranjak, jangan dulu ya. Mungkin Anda bangun pelan-pelan, menikmati secangkir kopi hangat, kopi panas kali ya, jangan hangat banget, atau secangkir teh panas. Harapannya ini bisa membangkitkan semangat pagi di minggu pagi yang luar biasa ya. Ada yang minggu pagi ini diisi dengan segala sesuatu yang bikin apa ya, ini sesuatu yang ditunggu banget gitu ya. Anda berolahraga atau Anda go to apa ya, kalau orang Jawa Barat bilang pasar tumpah. Kalau di Magelang cukup kerindam, Anda menikmati berbagai macam kuliner, berolahraga sambil cuci mata. Cuci mata juga butuh tenaga ya, karena tenaga itu yang dibutuhkan bukan hanya senyuman dan harapan, tapi butuh asupan makan juga, ya gak sih? Okay, sampai pernah pukul 10 nanti, saya Ayu Al yang bakal membersamai sahabat semua di program Semangat Pagi, tentunya dengan menghadirkan lagu-lagu pop Indo manca terkini terupdate ya. Buat sahabat semua yang mau request, boleh, saya tunggu kebersamaan Anda. Yang mau sharing informasi juga boleh banget, yang mau request lagu boleh banget, ditunggu. Tapi kali ini cuman melalui live TikTok Ayu Al, berhubung data di kota Magelang ini lagi down, lagi pemulihan ya, lagi pemulihan data gitu. WA radio juga lagi trouble. Boleh dong yang tahu WA aku, kirim ke WA aku atau ke live TikTok AYUL aja deh ya. Oke, saya tunggu kebersamaan sahabat semua melalui program ini hanya di 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia. Yang pasti hari Minggu ini bisa menentukan keceriaan Anda, kebahagiaan Anda, paling tidak untuk sepekan yang akan datang ya. Dimana kalau hari Minggunya udah ugah-ugahan, udah mager, udah males, udah shitty ya, alih-alih Senin juga Anda gak bertenaga deh. Okay, awali dengan sesuatu yang membuat Anda ini bersemangat ya. Oh iya, hari Selasa kan kita mau tanggal merah juga ya. Hari Senin katanya ada yang mengatakan Tino kecepit, hari kecepit. Nah, jangan melihat itu ya. Tetap semangat mengawali aktivitas di pagi hari ini dan di esok hari. Halo, selamat pagi Mas Danang, udah bangun ya. Baik, pagi hari ini saya lagi agak tidak nyambung kostumnya. Kecepet apa nih? Kecepet dinone. Oke, sahabat, thank you banget buat Anda yang sudah join di 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia. Yang ada di luar kota, Anda bisa join melalui audio streaming kami, melalui magelangfm.magelangkota.go.id. Waduh, iki wis asumsine beda iki Mas Daneng iki. Okay, saya awali dengan sebuah lagu yang rada sedikit ngebeat ya. Ini bisa membangkitkan semangat Anda yang tadinya masih mager, ogah-ogahan gitu ya. Begitu udah dengerin lagu ini, jadi semangat deh. Kita ketemu dulu dengan Faris Adam dengan Stay True. Faris Adam Stay True, disusul Kotak dengan Haters. Hey, buat para hatersku, ada ya kali haters tanpa kita sadari, tapi kebencianmu membangkitkan semangatku, membangkitkan kebahagiaanku gitu ya. Oke, Ayu L di Semangat Pagi, selamat pagi. Hanya di 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
4: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
3: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
5: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: Pak, Pak.
1: Apa, Bu?
0: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
1: Loh, Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
0: Yang benar, Pak.
1: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Dukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Dukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Yes, kerja Anda beres. Sekarang pulang aja, ah, yeay.
4: Dia mau kemana? Pulang.
3: Biasa, bro. Kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja yuk.
4: Ah, dasar. Kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya. Korupsi waktu.
3: Korupsi apa? Waktu.
4: Nah, iya tuh. Korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo cegah korupsi.

Semangat pagi, selamat pagi buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu Aldi. Pagi hari ini luar biasa ya. Di Kota Magelang cukup cerah, bagaimana dengan tempat Anda? Oh ya, mari sejenak kita juga mendoakan untuk saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah di NTT dan di Kalimantan. Semoga mereka selalu diberikan kesabaran, kekuatan, dan kondisinya segera dipulihkan kembali ya sahabat. Amin. Oh ya sahabat, Bahlila Dahlia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, mengungkapkan bahwa rencana pembatasan Pertalite untuk desil 9 dan 10 ini masih dalam kajian ya. Sehingga distribusi Pertalite saat ini masih berjalan seperti biasa nih. Anda bisa ngecek nih, Anda ini termasuk di desil berapa ini ya. Dan Bahlila Dahlia mengatakan apabila pembatasan tersebut belum menghasilkan keputusan, maka distribusi Pertalite masih berlangsung seperti saat ini. Di mana dia menyampaikan bahwa aturan yang saat ini berlaku adalah 200 liter Pertalite per hari untuk bus dan truk, serta 50 liter per hari untuk kendaraan roda 4. Dan dia kembali mengingatkan bahwa Pertalite ini ditujukan untuk masyarakat yang berhak akan subsidi energi. Oleh karena itu bagi masyarakat yang sudah mampu diminta agar mengkonsumsi atau memakai gitu ya BBM non-subsidi. Sementara itu, Menkeu Purbaya Yudi Sadewa juga menyampaikan pengendalian subsidi bahan bakar minyak khusus Pertalite ini dilakukan secara bertahap. Menurutnya, sistem yang dimiliki Pertamina saat ini dinilai mumpuni untuk pembatasan tersebut. Adapun pengendalian subsidi BBM saat ini ditegaskan masih dalam pembahasan dan diharapkan dalam waktu tidak lama setelah semua sistem siap dapat diimplementasikan. Tapi terkadang kita kalau ngecek desel itu ada yang kurang valid dengan kondisi saat ini. Karena kemarin teman saya juga pernah ngecek, loh kok aku masih masuk desel sekian gitu kan, padahal aku seperti ini gitu ya. Coba harapannya desel, kita masuk dalam desel yang kita harapkan. Artinya ketika kita dimasukkan ke desel 9-10 dan kita tidak mendapatkan BBM subsidi Pertalite, ya bingung juga sih ya enggak. Oke, terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya tentunya. Thank you. Yang mohon maaf buat sahabat yang melalui WA radio di 08 0882 135 135, sementara pindah ke WA saya aja yang udah punya WA aku ya. Yang belum ya next time atau hari Senin kita ke sudah kembali normal gitu ya WA-nya ya. Dan terima kasih buat sahabat semua yang barangkali pagi hari ini sudah punya rencana karena masih dalam rangka Agustus ya, memperingati 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Tentunya untuk memeriahkan itu banyak perlombaan di sana sini, di kampung-kampung juga masih meriah ya. Dimana pekan ini adalah maksud saya minggu depan ini adalah pekan terakhir di bulan Agustus 2026. Tapi euforia kemeriahannya memang masih kental banget. Sampai malam tadi masih ada beberapa kegiatan dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya. Buat sahabat semua yang masih mager, hari Minggu yuk awali dengan semangat, dengan bangun pagi. Sebenarnya gak pagi juga sih, hampir setengah delapan. Tapi paling tidak Anda bangun dulu deh. Anda bangun, Anda melakukan segala sesuatu yang bisa membangkitkan semangat Anda. Semangat itu kadang memang tidak muncul dengan seketika ya. Kata orang Jawa, semangat itu ramak bedunduk gitu ya. Oke, bisa awali dengan secangkir kopi atau lezatnya masakan rumah yang dimasak oleh pasangan Anda, oleh ibu Anda, atau barangkali tergugah oleh masakan tetangga. Itu bisa jadi juga bisa membangkitkan semangat Anda karena lapar. Oh, bangunlah ya. Oke, thank you banget yang udah join live barengan akun aku gitu ya, Ayu L gitu. Sebuah lagu yang bakal saya hadirkan, tetap saya temanya hari ini masih menggugah semangat sahabat untuk menghempaskan kemageran gitu ya.
Oke, okay. One Reason dengan Pica-Pica yang bakal saya hadirkan untuk membersamai sahabat semua di Semangat Pagi. Selamat pagi.

0: Eh yu, mbok aku ki direwangi. Aku ki arek blonjo jajanan karo snack. Gua acaraku sesok. Lah aku ki bingung yu. Acara ini ki mendadak sesok. Anjuk kepiye iki yu?
1: Wis to yu, jenengan ki ampun bingung. Pesen snack karo jajanan sing iso nggo acara mendadak koyo jenengan kuwi, yo ning kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu karet Jurang Ombo. Lengkap jajanane. Monggo, pinarak di kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, karet Jurang Ombo Selatan. Terdapat lebih dari 150 macam jajan pasar, mulai dari harga Rp1.000. Menerima pesanan partai besar maupun kecil, meliputi snack box untuk acara pengajian, rapat kantor, acara pernikahan, paket selapanan, kue tar, snack tampah, nasi box, dan lain-lain. Pemesanan snack bisa H-1 hari.
2: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu ada di Jalan Sultan Agung Karet Jurang Ombo Selatan, depan Klinik Utama Sri Husada. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai 3 sore. Cek Instagram kami di @sekarayusnack_magelang. Nomor WA pemesanan 0858-7095-2975. Melayani pemesanan via telepon, WhatsApp, DM Instagram, atau datang langsung ke kios.
1: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu Karet Jurang Ombo Selatan juga siap memasarkan barang titipan Anda.
3: Monggo.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Wih, Bu RT.
4: Ibune ono ora, Pak?
6: Ono kae njero, ambe yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang duwe. Tapi rungono hasilé.
4: Nek ambe yen ya kudune breksa ning khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
7: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero. Ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang ndi wae. Tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune priksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
4: Ah enggak, bensin mahal tahu.
3: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
4: Ye, itu lagi tarif listrik naik-naik, Bro.
3: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
4: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
3: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
4: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
5: Dengan hemat listrik,
4: hidup jadi lebih baik.
6: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

37 lepas dari pukul 7 saat waktu di studio. Apa kabar yang udah pada bangun? Yang belum? Yang masih menikmati kemalesan? Mumpung hari libur, ada yang bilang hari libur me time, tapi me time-nya mager di kamar aja, tiduran, tarik selimut. Oh, itu bukan me time lagi, tapi namanya malas ya, ya nggak sih? Yuk, karena kebahagiaan itu bisa dicapai kalau kita semangat. Tapi kalau kita ogah-ogahan, malas-malesan, ya udah deh, kelabu deh harinya. Tapi versi kelabu dan semangat setiap orang itu beda-beda versi ya. Dan jangan lupa sahabat pendengar, Anda tetap kudu semangat karena Senin ini Anda masuk kerja, kemudian Selasanya hari libur. Ada yang bilang Seninnya Tino kecepet. Meskipun Tino kecepet, tetap harus semangat lah ya. Dan oh ya sahabat, di mana hari ini hari Minggu, masih dalam euforia Agustus, dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, banyak event, banyak momen yang ada di seantero Kota Magelang dan sekitarnya. Bukan hanya Magelang ya, ini barangkali di daerah-daerah sahabat semua juga masih seperti biasa, euforianya kental banget gitu ya. Dan harapannya ini harapannya kegiatan ini bisa terpatri dalam hati, dan semangatnya yang luar biasa ini juga tidak hanya di bulan Agustus, next bulan-bulan berikutnya barangkali lebih semangat, tidak minimal tidak jauh beda gitulah ya. Oke, yang pagi hari ini ingin dibangkitkan semangat dengan lagu, boleh banget ya. Ditunggu kebersamaan sahabat melalui audio streaming kami di magelangfm.magelangkota.go.id atau melalui jogjastreamers.com. Kemudian bisa pilih LPPL Magelang FM. Oh ya, tadi Mas Tole, mana ya Mas Tole, katanya request lagu Kekasih Bayangan Cakrakan. Kekasih Bayangan itu setiap orang berbeda-beda ya. Kekasih Bayangan itu barangkali dia sudah punya pasangan tapi masih menyimpan rasa di dalam hati yang paling dalam gitu ya. Meskipun itu tidak dosa, tapi paling tidak seperti mengkhianati pasangan Anda, ya gak sih? Atau ditranslatekan juga, kekasih bayangan itu apa ya, kesulitan Anda untuk menghempaskan dari bayang-bayang masa lalu. Oke, Anda bisa kasih pendapat, apakah kekasih bayangan versi Anda, bisa disampaikan melalui akun TikTok IUL ya. Oke, selamat pagi juga buat sahabat pendengar yang baru aja stay tune di 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia. Ternyata Mas Tole bener banget ya, ngakui dalam jealous. Ya. Belum bisa menghilangkan bayang-bayang masa lalu ya Mas Tole ya. Oke deh, gak apa-apa kalau itu bisa membuat hati sedikit nyaman. Tapi paling tidak jangan diungkapkan ke pasangan, daripada pasangan denger, bisa sakit hati banget nih. Tapi juga kekasih bayangan diversikan ini, sekarang yang jadi pasangan Anda ini adalah kekasih bayangan, artinya kekasih yang ada di hati Anda, ya gak sih? Oke, langsung aja saya hadirkan kekasih bayangan Cakrakan buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya IUL di Semangat Pagi, Selamat Pagi. Terus ada band yang bakal saya hadirkan kali ini lewat satu titlenya, Kucuri Lagi Hatimu. Aduh, siapa yang mau nyuri hatiku? Buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya IUL di program Semangat Pagi, Selamat Pagi, sehat selalu, berkah, bahagia ya.

0: wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan

0: 3, mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu, dari perempatan Mankaret ke arah Kiai Langgeng, sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood, atau WA di nomor 0822-2924-1069.
1: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedaisekarayu_magelang.
0: Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

0: Pendengar, saat ini dibuka kesempatan bekerja di bagian pertanian, perkebunan, dan perikanan. Kualifikasi yang dibutuhkan antara lain pria atau wanita, usia maksimal 40 tahun, mampu bekerja, tidak ada minimal pendidikan, serta memiliki niat bekerja, jujur, dan bertanggung jawab. Kesempatan ini juga terbuka bagi yang sudah menikah maupun belum menikah. Fasilitas yang disediakan meliputi mes atau tempat tinggal, transport ditanggung perusahaan, makan harian, serta gaji pokok sebesar 2,5 juta rupiah. Bagi Anda yang berminat, silakan hubungi Hendro Saputro di nomor 0813-2809-0888, 0813-2809-0888. Proses interview dilaksanakan di Redors RSUD Tidar, Jalan Kolonel Sugiono nomor 7, Kota Magelang, Jawa Tengah 56122.
1: Apa kabar?
2: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
1: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
2: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
1: Walah, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
2: Oh gitu.
1: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
2: Tapi apa aja manfaatnya?
1: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
2: Oh iya ya.
1: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
2: Oh iya iya.
1: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
2: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
1: Yoi, Mas.
3: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya tentunya di program Semangat Pagi. Selamat pagi ya. Hai guys, sahabat. Lagu berikut. Halo Bunda Eti, pagi sayangku Mbak Ayu El, sehat Bagas Waras. Amin, amin, amin. Ya Allah, amin. Sehat Bagas Waras juga buat Bunda Eti ku sayang ya. Kak Kias, kelihatannya pagi ini kok berserih banget. Ah, enggak, biasa aja. Aku malah nahan lapar nih loh Kak Kias. Oh Kak, oh ya, salah aku bacanya. Iya, oke Bunda Eti. Dan pagi hari ini sahabat, saya bakal hadirkan berita di mana Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait mengungkapkan bahwa pembentukan tim koordinasi di bawah BUMN ini berfungsi untuk mengidentifikasi dan mengkoordinasikan pemanfaatan aset-aset negara, di mana ini berpotensi digunakan untuk pembangunan perumahan ya. Cile. Dan Marwar Sirait dikutip dari laman Antara News mengatakan pemanfaatan aset negara ini harus dilakukan dengan tujuan yang baik dalam melalui tata kelola yang benar. Menurutnya, pemerintah juga telah menyiapkan dukungan data untuk memastikan pembangunan perumahan dapat dilakukan secara tepat sasaran. Adapun melalui pembentukan tim koordinasi dan pengawasan bersama ya, penguatan pengawasan bersama, pemerintah berharap aset negara yang memiliki potensi untuk pembangunan perumahan dapat dimanfaatkan secara optimal, sekaligus memastikan setiap proses berjalan transparan, tepat sasaran, dan sesuai dengan tata kelola yang berlaku. Kali ini ada yang lagi rindu gak sih? Ada yang lagi menahan rindu gak nih? Ada gak? Kalau ada, bilang ada gitu ya. Kalau nggak ada gitu ya. Oke. Tapi di batin juga boleh, di dalam hati gitu ya. Kali ini sebuah lagu koleksi Ivan Seventeen. Jangan paksakan rindu. Aduh, lagu ini menjadi salah satu lagu favorit saya ya. Dalam banget ya, kata Mas Dole tadi ya. Kalau lagi menahan rindu, melepaskan rindu, mau menghempaskan rindu, ini menjadi sesuatu yang luar biasa kalau Anda bisa ya. Buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu El di program Semangat Pagi, selamat pagi. Ada Ivan Seventeen, Jangan Paksakan Rindu. Buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu El di program Semangat Pagi, selamat pagi.

0: infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat.

Semangat pagi. Semangat pagi. Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu Al di program Semangat Pagi. Selamat pagi. Kembali saya join live ya. Bu Endang Wahyu. Oke. Tadi kirim by WA di aku ya, tak baca dulu deh. Bu Endang Wahyu, selamat pagi. Apa kabar nih? Assalamualaikum Bayu. Waalaikumsalam Bu Endang Wahyu di Prom Corpri, request lagu cantik. Salam penggemar Magelang FM, teman di Merati, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Untuk Mama Vega, semoga cepat sembuh ya. Oh, Mama Vega lagi sakit ya. Untuk Mama Vega, Bu Mariono, Bu Riona, Bu Sadua, Pak Iwan, Pak Royanta Demak, Mbak Murni, Mbak Susi, Mbak Tuti Arianti Secang, Bu Ambar, Jalan Duku 5, Pak Herman, Pak Priyanta, Bu Nani Kalinegoro. Untuk Mbak Ayu, petugas, semoga tetap semangat. Terima kasih. Kembali kasih katanya, Bu Endang lagi nyuci piring ya. Oke, nyuci piringnya yang bersih ya, jangan keliru yang dicuci. Oke, thank you banget. Sahabat, pernah gak sih Anda mengalami jatuh cinta tapi menyakitkan gitu loh? Sakit mencintai itu menyakitkan. Iya sih, kalau cintanya bertepuk sebelah tangan, terus kalau yang dicinta itu ternyata bermain gila di belakang gitu ya, alias selingkuh gitu ya, pasti gimana sih rasanya, susah digambarkan ya. Sakit banget yang namanya diselingkuhin, ya gak sih? Hampir setiap orang ngerasa gak pernah diduakan gitu ya, ketika pasangan kita ternyata mendua di belakang kita. Rasanya mau lempar kembang, mau dilempar bunga kalau kita diduakan gitu ya. Kita lempar bunga sakpote gitu. Ya gak sih? Pada setuju gak nih? Oke, thank you banget buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu Al di program Semangat Pagi, Selamat Pagi. Ya, kata Armada, sakitnya mencintaimu. Kalau ternyata sakit kita itu tidak kalau cinta kita itu tidak dihargai, dan cinta itu ternyata di belakang diduakan, aduh. Apalagi udah diduakan dan disakiti, kita masih difitnah, dituduh kita yang selingkuh, padahal kita berusaha untuk menata hati dengan mengenjoykan diri. Aduh, jadi kalau udah sakit hati itu jadi mati rasa, ya gak sih? Mas Yudi, semoga kau dapat door prize. Pagi hari ini jangan lupa door prize-nya dibagi dua dengan AQ ya. Merdeka juga. Oke, Armada yang bakal saya hadirkan membersamai sahabat semua di kesempatan pagi hari ini dengan sakitnya mencintaimu. Kemudian ada Fatin. Nah, kalau versi Fatin beda banget ya. Kalau tadi sakitnya mencintaimu, sekarang ini salahkah aku terlalu mencintaimu? Sebenarnya gak salah sih kalau cintanya itu berimbang, kalau pasangan kita itu menghargai cinta kita, gak ada yang salah, ya gak sih? Oke. Buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu Al di program Semangat Pagi.

Ya, di keponakanku Babel Alvinda di Madiun ya. Sehat selalu, berkah selalu. Salam buat keluarga di Madiun ya Mbak Bel. Buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu El di program Semangat Pagi. Selamat pagi.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana. Datang ke fasilitas kesehatan.
3: Waalaikumsalam.
4: Wih, Bu RT.
5: Ibu ini ono ora, Pak?
4: Ono kain jeruk. Ambe ini lagi kumat meneh. Padahal wis berobat neng buai. Tapi rumono hasilnya.
5: Nek ambeyen yo kudune periksa neng khusus ambeyen. Neng sedak pom bensin manding Temanggung kae.
6: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
1: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
0: Yang benar, Pak.
1: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
4: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
3: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
4: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
3: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
4: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
3: Tampilannya informatif juga ya?
4: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
3: Ribet nggak tuh installnya?
4: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
3: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
2: Datago Mobile.
5: Datago Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja. Iklan lain.

Semangat pagi, selamat pagi. Tak berasa 35 lepas dari pukul 9 pagi saat waktu di studio. Buat sahabat yang pagi hari ini punya rencana untuk menikmati hari Minggu, ada beberapa kegiatan yang harus Anda hadiri seperti itu, atau sekedar Anda ingin healing barengan sahabat-sahabat terkasih, keluarga tercinta. Ini bisa menjadi refresh jiwa dan raga ya. Ya enggak sih? Oke, apapun kegiatan yang sahabat lakukan, semoga selalu membuat sahabat bahagia ya. Oke, sebuah lagu yang bakal saya hadirkan ada Tiara Andini featuring Arsia Dianto dengan Cantik. Dimana lagu ini udah di request sama Bu Endang Wahyu di Perum Korpri yang katanya sekarang lagi cuci piring ya. Yang bersih ya Bu, jangan salah nyuci ya. Buat semuanya, buat sahabat semua yang selalu siap dengan saya Ayu Aldi, program Semangat Pagi, selamat pagi.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini.
2: Wah, aku ki direwangi. Aku ki arep blonjo jajanan karo snack. Nggo acaraku sesuk. Lah aku ki bingung, Yu. Acara niki mendadak sesuk. Anjuk kepiye iki, Yu?
3: Wis to, Yu. Jenengan ki ampun bingung. Pesen snack karo jajanan sing iso nggo acara mendadak koyo jenengan kuwi, yo ning kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, Karet Jurang Ombo. Lengkap jajanane. Monggo, pinarak di kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, Karet Jurang Ombo Selatan. Terdapat lebih dari 150 macam jajan pasar mulai dari harga Rp1.000. Menerima pesanan partai besar maupun kecil. Meliputi snack box untuk acara pengajian, rapat kantor, acara pernikahan, paket selapanan, kue tar, snack tampah, nasi box, dan lain-lain. Pemesanan snack bisa hamin satu hari.
4: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu ada di Jalan Sultan Agung Karet Jurang Ombo Selatan, depan Klinik Utama Sri Husada. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai 3 sore. Cek Instagram kami di @sekarayusnack_magelang. Nomor WA pemesanan 0858-7095-2975. Melayani pemesanan via telepon, WhatsApp, DM Instagram, atau datang langsung ke kios.
3: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu Karet Jurang Ombo Selatan juga siap memasarkan barang titipan Anda.

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Eh guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
5: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
6: Wow.
4: Kalau aku sih dokter dong.
6: Cie.
4: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
7: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
8: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta berisiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

Dan tak berasa pernah sudah kebersamaan kita, kebersamaan Ayu bersama sahabat semua di program Semangat Pagi. Selamat pagi, dan sudah saatnya saya harus undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih buat Anda yang selalu setia dengan saya tentunya di program ini. Kita ketemu besok malam di Gelang Teluma Gelang FM ya. Dan terima kasih untuk kebersamaannya. Have a nice weekend. Happy holiday. Sunday morning yang luar biasa. Dan sahabat, jangan pernah lupa untuk selalu bahagia, meskipun terkadang kita butuh pura-pura untuk bahagia ya. Ayo El, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, dan salam

Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. 81 tahun Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Selamat pagi Sobat Pendengar, bertemu dengan sal saya di Barat Golden tentunya, menemani sahabat pendengar semua sampai nanti tuntas di jam 1 siang. Buat Sobat Pendengar yang ingin bergabung, salah satu kebersamaannya di 0882-135-135 atau juga bisa melalui line telepon di 0293-366-899. Oke, mengawali pagi kita ya, You Never Take Me Dancing dari Richard Marx menemani. Tetap bersama dengan Salsa di Barat Golden.

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.

0: Kata Mutiara, karya Baron Pierre de Coubertin, filsuf dari Belanda. Yang terpenting dari kehidupan bukanlah kemenangan, namun bagaimana bertanding dengan baik.
1: Insan edukasi, kita diingatkan bahwa dalam semua aktivitas yang kita lakukan, tujuan merupakan sesuatu yang penting. Namun, proses bagaimana tujuan itu kita capai jauh lebih penting. Dengan kata lain, bukan tujuannya yang penting, tetapi proses untuk mencapai tujuan itu.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Hadiah utama 2 mobil Daihatsu Hatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
4: Barat Golden. Barat Golden.
5: Baik, selanjutnya masih di Barat Golden ya, masih barengan sama Salsa. Terima kasih ada selanjutnya yang sudah membersamai ya, Bu Endang Wahyu yang katanya lagi cuci piring gitu kan, sambil dengerin Radio Magelang FM. Terima kasih. Dan juga ada Bu Panji, ini lagi ada karnaval ya di Dusun Japunan nanti jam 1 siang. Wah luar biasa. Apakah ini sedang stay tune bersama dengan Salsa ataukah sudah bersiap-siap ini? Salam sehat selalu ya, bahagia, pokoknya merdeka. Memang ini lagi apa nih, lagi padat-padatnya ya, banyak dusun, kampung, komplek ini semua sedang menjalankan jalan santai, gerak jalan apapun itu ya. Karena ini story WhatsApp-nya semuanya sudah penuh dengan kegiatan tersebut ya. Punya Salsa juga banyak banget nih lagi pada update status, update story gitu kan. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, pakde, bude semuanya lagi apa nih? Lagi sibuk dengan jalan santai. Pertama diawali dengan senam dulu, habis itu jalan santai keliling komplek ya. Terus setelahnya bagi-bagi undian door prize ya. Luar biasa. Semangatnya semarak hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun ini masih terus digaungkan ya, tentunya sampai, biasanya ini sampai akhir Agustus besok masih terus ada kegiatan ya. Dan sahabat pendengar apapun itu, pokoknya tetap terus semangat menjalani hari ini. Buat sahabat pendengar, Salsa mau ingetin lagi ya, buat tetap terus stay tune barengan sama Salsa. Dan tentunya bagi yang ingin bergabung, Salsa tunggu bersamaannya di 0882 135 135, atau juga bisa melalui line telepon di 0293 366 899. Oke deh, lagi yang dari Westlife dengan Season in the Sun menemani kita dulu. Tetap bersama dengan Salsa di Barat Golden.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Kabar Indonesia bersama saya, Salsa. Sahabat Kementerian Kehutanan atau Kemenhut memastikan pemerintah mengakselerasi operasi terpadu pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan dan Sumatera dengan mengerahkan 12.880 personil untuk upaya pemadaman, operasi modifikasi cuaca atau OMC, dan juga pemantauan kualitas udara. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi dalam pernyataan diterima di Jakarta pada hari Minggu menyatakan langkah strategis ditempuh untuk penanganan yang lebih cepat dan presisi di tingkat tapak. Langkah itu juga dilakukan untuk melokalisasi areal terdampak agar tidak meluas serta memberikan perlindungan menyeluruh terhadap kesehatan, keselamatan, dan keberlanjutan aktivitas masyarakat dari ancaman asap. Penempatan personel dan armada, sarana pemadaman dijalankan secara dinamis, memperhitungkan secara cermat pergerakan angin, kondisi cuaca, keberadaan ekosistem gambut, aksesibilitas lokasi serta potensi dampaknya terhadap fasilitas publik dan permukiman. Dijelaskan taktik lapangan mencakup patroli terpadu, pemadaman awal, pemadaman lanjutan, pembuatan sekat bakar, pendinginan area, hingga penjagaan ketat di lokasi pasca pemadaman. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Lembang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Aduh, piye ya Mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
2: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
1: Gini loh Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
2: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa nampede.
3: Batik Kota Magelang, batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Kembali lagi di Barat Golden, tentunya masih bersama dengan saya yang setia menemani sahabat-sahabat semua. Oke, baik, sahabat-sahabatnya pagi hari ini tentunya ya, pagi menuju siang. Sahabat-sahabat, kita masih punya banyak waktu ya, sampai dengan jam 1 siang nanti. Dan berbagai kegiatan untuk menyemarakan Agustus, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini tentunya masih berlangsung ya. Dan untuk menyemarakannya tentu banyak sekali rangkaian kegiatan yang dilakukan, tidak hanya dari tingkat kota, kemudian juga tingkat nasional ya, tapi mulai dari RT RW pun juga seru-seru sekali tentunya sahabat dengar. Dan ketika kita mengawalinya dengan kerja bakti gitu ya, membersihkan lingkungan, terus ada malam tirakatan dan doa bersama, jalan santai, dan berbagai perlombaan tradisional. Ini perlombaan rakyat ya yang meriah, itu sungguh antusiasme dari masyarakat itu luar biasa sahabat dengar. Dan tentu ini menjadi sebuah berkah ya untuk kita semua, bahwa kemerdekaan itu harus dirasakan dari segala sisi gitu. Oke, baik, ada yang bergabung melalui line telepon, Salsa sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum Barat Golden.
1: Barat Golden, selamat siang Mbak.
0: Selamat siang Bu Nani, sehat ya Bu Nani?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini habis Bapak jalan santai.
1: Kok saya jalan nafas? Kayaknya besok minggu.
0: Oh, minggu depan.
1: Oh,
0: sama dong.
1: Sekarang ini baru saja karnaval tetangga desa situ.
0: Oh, karnaval di mana? Kalinegoro?
1: Yang tetangga itu yang kampung.
0: Oh, oke, oke.
1: Ada dua kampung tuh yang karnaval.
0: Mm-mm.
1: Merayakan
0: kemerdekaan ya.
1: Harus kemerdekaan ya. 81 merdeka.
0: Merdeka. Oke, mau request lagu apa ini Bu Nani?
1: Vivo juga ya.
0: Oke, boleh.
1: Ini belum ada yang naik.
0: Belum, tadi sempat
1: karnaval.
0: Lagi pada karnaval.
1: Sudah sibuk. Tadi ada Bu Panji, itu kan Bu Panji.
0: Iya, Bu Panji tadi waktu pagi sih, waktu di Semangat Pagi. Tapi belum sempat dibacakan ya. Oke.
1: Karnaval
0: ini, Bu. Ini lagi karnaval semua.
1: Mata Yudan, Bu Panji rumahnya Mata Yudan.
0: Oh, oke.
1: Selamat pagi Bu Panji. Teman lama. Tadi ada Bu Indang Wahyu ya. Buat Mama Vika, selamat cepat sembuh katanya sakit. Selamat sebentar aja pulang umrah, masa sakit. Bu Riano, Pak Herman, Mas Royanto. Yang seboyono ini Om Yono.
0: Om Yono, tumben ya biasanya.
1: Ini lihat karnaval mungkin ya.
0: Iya, lagi pada sibuk karnaval. Habis jalan santai, nanti ada karnaval juga. Itu toh Bu Nani.
1: Rame,
0: sibuk
1: ikut memeriahkan.
0: Betul.
1: Oh, Buriyono udah. Bunda Eti, Bunda Satewo, ada Bu Pramono, Mbak Tuti yang di Sangsono. Ada Pak Iwan sama Mbak Titinya. Pak Iwan jangan apa kerja, tapi Mbak Titi di rumah ya Mbak Titi. Terus Lembayung Sutra, apa kabar? Sehat selalu. Terus di luar biasa, terus yang lupa ya.
0: Kemurni,
1: Mbak Erna, Mas Pak Pri juga yang di rumah ya Pak Tarmono ya. Senang Barat Golden tau Pak, nah, sekarang lain Pak Tarmono sekarang. Ayo Pak Tar, naik yuk.
0: Waduh, naik ditunggu itu. Bu Nani ya.
1: Memeriahkan Magang FM. Sama Mbak Sasa.
0: Oke deh.
1: Sampai dulu ya Mbak.
0: Sami-sami. Siap. Waalaikumsalam, sehat selalu ya Bu Nani pokoknya. Oke deh, buat sahabat dengar yang masih belum gabung, masih salah satu tunggu kebersamaannya tentu di Barat Golden. Dan lagunya dari Lionel Richie bersama dengan Diana Rose dengan Endless Love menemani kita dulu.

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi, tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
5: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
4: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
5: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
6: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Barrett Garden. Okay, baik saudaringer, Selasa mau menyapa dulu yang sudah bergabung. Ada Pak Rohyanto di Demak ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya buat Pak Iwan, Pak Tarmono, Pak Prianto, terus juga buat Pak Herman, Bu Haryani, Bu Nani, Bu Sadowo, Bu Endang, semuanya aja ya. Oke, dan nanti bakalan selesai hadirkan buat lagunya Spanish Eyes. Kemudian ada Bunda Eti ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Eti ya, salam aja buat Bu Sadowo, Mbak Santi di Cilandak, Jakarta. Terus juga buat Bu Erna Dwi, Bu Nani, Mama Vega, Bu Endang, Bu Riono, Mbak Murni, Bu Pramono. Terus juga buat Pak Prianto, Eyang Dipoyono, semuanya aja ya. Nanti lagunya bakalan selesai hadirkan juga Around the World. Ada Bu Tuti Haryanti di Secang. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gabungnya di Barat Golden ya. Pokoknya buat yang siaran tetap sehat, semangat. Salam buat Bunda Eti, Bu Endang Wahyu, Bu Riono, Bu Nungki, Bu Murni, Bu Sadowo, Bu Susi, Mama Vega. Terus juga buat Bu Nani, Pak Herman, Pak Iwan. Semuanya ya, buat pendengar setia Magelang FM. Oke, baik. Lagunya selesai dirikan dulu Spanish Eyes ya. Menemani kita di menit ke-31 lepas dari jam 11 siang.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Ayo menabung di Bank Magelang.
4: Ayo menabung di Bank Magelang.
3: Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah.
5: Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Barrett Garden. Barrett Garden. Selamat dengar, kembali lagi ya bersama dengan Barrett Garden. Baik, Salsa masih punya waktu 1 jam ke depan. Salsa mau bacain dulu yang udah gabung ya di WhatsApp. Ada yang di Pusiang Barrett Garden, tadi lagunya Kiss Me Goodbye udah Salsa hadirkan. Nanti lagunya yang kedua I Love You Because akan Salsa hadirkan juga ya. Salamnya untuk semua, selamat siang dari Eyang Dipo. Oke deh, siap. Ada Bu Endang Wahyu juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Barrett Garden. Selamat siang Bu Endang Wahyu. Lagunya My Heart Will Go On dari soundtracknya Titanic udah selesai hadirkan ya. Salam buat teman-teman penggemar Magelang FM, terus juga semua teman-teman MA, dan mau salam juga buat Mama Vega cepat sembuh, Bu Mariono, Bu Riono, Bu Sadowo, buat Pak Rohyanto, Bu Murni, Bunda Eti, Bu Susi, Pak Iwan, Pak Prianto juga semua ya. Buat Mbak Salsa, semoga tetap semangat. Selamat bertugas. Oke deh, terima kasih ya buat Bu Endang Wahyu. Menemani kita dulu di menit ke-6 lepas dari jam 12 siang. Ada Shape of My Heart dari Backstreet Boys.

Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot pelajar gratis. Layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar.

0: P Kota Magelang 13 Maklingi Magelang Clean Seat. Optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14 Poliklinik pagi sore, Puskesmas dan Rumah Sakit. Penambahan jam operasional Puskesmas dan Rumah Sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15 Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16 Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17 Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18 Program Unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19 Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
1: Buat kalian yang

ke Iluva Magelang sekarang. Kebetulan pas banget lagi ada hujan promo nih di Iluva Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis softcase, dan promo free gift untuk minimal pembelian 85.000. Yuk, cus ke Iluva Magelang karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Iluva Magelang sekarang pindah lokasi baru di Jalan Pemuda nomor 87 Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Iluva Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Iluva jelas lebih murah

0: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan Edukasi, TNI atau Tentara Nasional Indonesia dibentuk melalui perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia dari ancaman Belanda yang ingin kembali berkuasa menjajah Indonesia melalui kekerasan senjata. TNI pada awalnya merupakan organisasi yang bernama Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Badan Keamanan Rakyat atau BKR ini adalah cikal bakal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang kemudian pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan selanjutnya diubah kembali menjadi Tentara Republik Indonesia disingkat TRI. Pada tanggal 22 Agustus 1945,

0: 5, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI dalam sidangnya memutuskan untuk membuat 3 badan sebagai wadah untuk menyalurkan potensi perjuangan rakyat. Badan tersebut adalah Komite Nasional Indonesia KNI, Partai Nasional Indonesia PNI, dan Badan Keamanan Rakyat BKR. Nah, Instan Edukasi, BKR merupakan bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang BPKKP yang semula bernama Badan Pembantu Prajurit dan kemudian menjadi Badan Pembantu Pembelaan BPP. BPP sudah ada dalam masa penjajahan Jepang dan bertugas memelihara kesejahteraan anggota-anggota Tentara Pembela Tanah Air, PETA, dan Heiho. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Jepang membubarkan PETA dan Heiho. Tugas untuk menampung bekas anggota PETA dan Heiho ditangani oleh BPKKP. Pembentukan BKR merupakan perubahan dari hasil sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 yang telah memutuskan untuk membentuk Tentara Kebangsaan. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat BKR diumumkan oleh Presiden Soekarno tepat pada hari ini, pada tanggal 23 Agustus 1945. Dalam pidatonya, Presiden Soekarno mengajak pemuda-pemuda bekas PETA, Heiho, Kaigun Heiho, dan pemuda-pemuda lainnya untuk sementara waktu bekerja dalam bentuk BKR dan bersiap-siap untuk dipanggil menjadi prajurit Tentara Kebangsaan jika telah datang saatnya. Instan Edukasi, karena pada saat itu komunikasi masih sulit, tidak semua daerah di Indonesia mendengar pidato Presiden Soekarno tersebut. Mayoritas daerah yang mendengar pidato itu adalah Pulau Jawa, sementara tidak semua Pulau Sumatera mendengar. Sumatera bagian timur dan Aceh tidak mendengarnya. Walaupun tidak mendengar, pemuda-pemuda di berbagai daerah Sumatera membentuk organisasi-organisasi yang kelak menjadi inti dari pembentukan tentara. Pemuda Aceh mendirikan Angkatan Pemuda Indonesia, API. Di Palembang, terbentuk BKR, tetapi dengan nama yang lain, yaitu Penjaga Keamanan Rakyat, PKR, atau Badan Penjaga Keamanan Rakyat, BPKR.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio.

0: tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
1: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
0: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
1: Oh iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
0: Loh, program apa itu, Pak?
1: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
2: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang berKTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
3: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat, bat.
5: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
4: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
5: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ono kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Barrett Garden. Barrett Garden. Baik, Barat Golden, assalamualaikum dari Abah Tegar ya di Kuningan, Jawa Barat. Nanti lagunya bakalan selalu saya hadirkan. Salam kenal ya Abah ya. Sehat selalu, salamnya buat teman setia Magelang FM. Buat Mbak Salsanya juga hatur nun pisan. Oke deh, terima kasih ya buat Abah Tegar di Kuningan, Jawa Barat. Sampai di Magelang FM, luar biasa. Terima kasih. Nanti Salsa hadirkan A Song For You dari Chicago. Salsa masih punya waktu sekitar 30 menit ke depan ya di Barat Golden. Tetap bersama sampai nanti tuntas.

0: Dek, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan.

0: imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
0: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
2: Ingat, cegah stunting itu penting.
3: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
4: Aduh, piye ya mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
5: Kenapa toh dik, dari tadi kok ribut?
4: Gini loh mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus, di mana ya?
5: Kenapa ora kain batik Magelang, akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa menampi dik.
6: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Barat Golden. Barat Golden.
1: Baik, Soteringer, tidak terasa ya, Salsa sudah menemani dari jam 10 pagi tadi di Barat Golden. Ini waktunya Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih buat Soteringer semua. Selamat beristirahat di siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat cerdas, selamat berjumpa dalam media audio English Audio Resources untuk siswa kelas 9 SMP, MTs, atau yang sederajat. Hari ini, kalian akan belajar Text Information Report Lisan terkait mata pelajaran lain di kelas 9. Judul program kita hari ini adalah
1: It has a long body.
0: Sahabat cerdas, kamu akan menyimak penjelasan Miss Jane tentang capung. Listen carefully. Simak baik-baik ya.
2: Hi everybody. Do you know an insect that looks like a helicopter? You may have learned about it in your biology class. I want to tell you about it. Do you know what the name is? Yes, that's right. It's called a dragonfly. A dragonfly is a kind of flying insect. It has a long body, about 10 centimeters. It is thin and delicate with transparent wings. A dragonfly lives near water. It finds other small insects to eat. It swoops over streams and ponds at about 90 kilometers per hour. Amazing! What a fast flying insect it is! A dragonfly lays eggs on plants. When they hatch, they're called nymphs. The nymphs feed on other water creatures. They grow into adults after 2 years' growth. Okay, everybody. I hope this has increased your knowledge about the animals around us.
0: Sahabat cerdas, itulah penjelasan Miss Jane tentang capung. Penjelasan tersebut berbentuk teks yang kita sebut dengan Text Information Report. Text Information Report merupakan sebuah teks yang membicarakan sesuatu secara umum. Untuk menyampaikan Text Information Report, kita sebutkan dulu informasi umum tentang benda atau binatangnya, seperti pada penggalan dialog berikut ini.
2: A dragonfly is a kind of flying insect.
0: Capung adalah sejenis serangga yang terbang. Selanjutnya, kita menjelaskan ciri-ciri fisik seekor capung. Penggalan dialognya adalah sebagai berikut.
2: It has a long body, about 10 centimeters. It is thin and delicate with transparent wings.
0: Badannya panjang, sekitar 10 cm. Tipis, lembut, dan sayapnya transparan. Selain ciri fisik, kita dapat menjelaskan tentang habitat capung tersebut. Seperti yang kita simak dari penggalan dialog ini.
2: A dragonfly lives near water.
0: Seekor capung hidup di dekat air. Tingkah laku capung juga dapat kita sampaikan seperti pada penggalan dialog berikut.
2: It finds other small insects to eat. It swoops over streams and ponds at about 90 kilometers per hour. Amazing! What a fast flying insect it is! A dragonfly lays eggs on plants. When they hatch, they're called nymphs. The nymphs feed on other water creatures. They grow into adults after 2 years' growth.
0: Capung memakan serangga kecil. Dia menukik di aliran air dan kolam sampai 90 km per jam. Menakjubkan. Sungguh serangga yang terbang cepat. Seekor capung bertelur di tanaman. Ketika telur tersebut menetas, disebut nimfa. Nimfa memakan serangga air. Mereka tumbuh dewasa setelah 2 tahun. Sahabat cerdas, dari penjelasan tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa tax report terdiri atas bagian pertama yang disebut dengan gambaran umum. Dalam tax report tadi, kita menyampaikan seperti apa gambaran binatangnya. Bagian kedua disebut deskripsi. Deskripsi ini dapat kita gunakan untuk mendeskripsikan ciri fisik, habitat, dan tingkah lakunya. Untuk menyampaikan tax information report, kita menggunakan simple present tense dengan pola subject diikuti verb bentuk pertama seperti pada penggalan kalimat berikut.
2: A dragonfly lays eggs on plants.
0: Jika kalimatnya tidak memiliki kata kerja, kita menggunakan pola kalimat subjek diikuti oleh to be dan diikuti oleh complement. Dengarkan contoh berikut.
2: A dragonfly is a kind of flying insect.
0: Sahabat cerdas, itulah materi tentang tax information report. Setelah ini, kamu akan menyimak dan menjawab soal-soal task 1 dan task 2. Guru akan memperdengarkan audionya. Siapkan alat tulismu untuk menjawab soal-soal tersebut.
1: English Audio Resources Task 1.
0: Latihan tentang Tax Information Report Lisan terkait mata pelajaran lain di kelas 9 yang berjudul
1: It Has a Long Body.
0: Sahabat cerdas, pada task 1 atau latihan 1 ini, kamu akan menyimak pertanyaan-pertanyaan tentang Tax Information Report terkait capung. Task 1 memuat 4 soal. Jawablah soal tersebut di lembar jawaban. Are you ready? Sudah siap? Listen carefully.
2: Hi everybody. Do you know an insect that looks like a helicopter? You may have learned about it in your biology class. I want to tell you about it. Do you know what the name is? Yes, that's right. It's called a dragonfly. A dragonfly is a kind of flying insect. It has a long body, about 10 centimeters. It is thin and delicate with transparent wings. A dragonfly lives near water. It finds other small insects to eat. It swoops over streams and ponds at about 90 kilometers per hour. Amazing! What a fast flying insect it is! A dragonfly lays eggs on plants. When they hatch, they're called nymphs. The nymphs feed on other water creatures. They grow into adults after 2 years' growth. Okay, everybody. I hope this has increased your knowledge about the animals around us.
1: Question number 1. What is the text about? A. An insect. B. A dragonfly. C. An animal. D. A wild animal.
3: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
4: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
3: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksud e, Le?
4: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
5: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
6: Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan.
1: It has a long body.
0: Sahabat cerdas, saatnya kamu mengetahui apakah jawabanmu tepat atau tidak. Simak pembahasan dari soal-soal yang telah kamu jawab pada tes 1 atau latihan 1. Listen carefully. Simak baik-baik. Sahabat cerdas, simak kembali soal nomor 1 tadi.
1: Question number 1. What is the text about? A. An insect. B. A dragonfly. C. An animal. D. A wild animal.
0: Apa jawabanmu?
1: B. A dragonfly.
0: Ya, betul sekali. Jawabannya adalah dragonfly atau capung.
1: Question number 2. What does a dragonfly look like? A. It has a short, thick and delicate body. B. It has a long, thin and delicate body. C. It has a very long, thick and hard body. D. It has a short, thick and hard body.
0: Apa jawabanmu?
1: B. It has a long, thin and delicate body.
0: Tepat sekali. Ciri fisik capung sesuai teksnya adalah berbadan panjang, tipis, dan lembut.
1: Question number 3. What is special about a dragonfly? A. It lays eggs on plants. B. It is a flying insect. C. It can swoop at up to 90 kilometers an hour. D. It eats other smaller insects.
0: Jawaban manakah yang kamu pilih?
1: C. It can swoop at up to 90 kilometers an hour.
0: Jawaban kalian benar. Ciri khusus capung adalah dapat menukik sampai 90 km per jam.
1: Question number 4. When do the dragonfly nymphs become adults? A. After 2 years growth. B. Before 2 years growth. C. At exactly 2 years growth. D. Not more than 2 years growth.
0: Jawaban apa yang kamu pilih?
1: A. After 2 years growth.
0: Betul sekali. Seekor nimfa menjadi dewasa setelah tumbuh 2 tahun. Sahabat pintar, Baru saja kamu simak pembahasan dari 4 soal yang ada di Task 1 atau Latihan 1. Sekarang, kamu sudah paham kan?
1: English Audio Resources Task 2.
0: Latihan tentang Text Information Report Lisan terkait mata pelajaran lain di kelas 9 yang berjudul
1: It has a long body.
0: Sahabat cerdas, pada task 2 atau latihan 2 berikut, kamu akan menyimak 4 soal. Pada setiap soal, kamu diberi waktu untuk menuliskan jawaban secara singkat dan jelas pada lembar jawaban. Are you ready? Sudah siap? Listen carefully. Simak baik-baik ya. Pilihlah salah satu jawaban yang benar sesuai dengan teks yang kamu dengarkan tadi.
1: Answer the following questions. Question number one. How does a dragonfly feed? A. It searches for other smaller insects. B. It finds other kinds of big animals. C. It eats other smaller insects. D. It finds other dragonflies. Question number two. Which one is the correct sentence? A. A dragonfly is a kind of fast-flying insect. B. Dragonflies is a kind of fast-flying insect. C. A dragonfly is a kind of fast-flying insects. D. A dragonfly fast-flying insect. C. A dragonfly is a kind of fast-flying insect.

0: Sahabat cerdas, tas 2 selesai. Sekarang, Ibu Bapak Guru akan memperdengarkan pembahasan dari soal-soal yang telah kamu kerjakan.
1: English Audio Resources Explanations Task 2.
0: Pembahasan untuk teks information report lisan terkait mata pelajaran lain di kelas 9 yang berjudul
1: It has a long body.
0: Sahabat cerdas, saatnya kamu menyimak pembahasan dari soal-soal yang sudah kamu kerjakan pada task 2 atau latihan 2. Are you ready? Sudah siap? Listen carefully. Simak baik-baik. Simak kembali soal nomor 1.
1: Question number 1. How does a dragonfly feed? A. It searches for other smaller insects. B. It finds other kinds of big animals. C. It eats other smaller insects. D. It finds other dragonflies.
0: Jawaban yang tepat adalah
1: A. It searches for other smaller insects.
0: Informasi ini dapat diperoleh dari dialog yang diperdengarkan tadi. Sekarang, kita simak kembali soal nomor 2.
1: Question number 2. Which one is the correct sentence? A. A dragonfly is a kind of fast-flying insect. B. Dragonflies is a kind of fast-flying insect. C. A dragonfly is a kind of fast-flying insects. D. A dragonfly are a kind of fast-flying insects.
0: Jawaban yang tepat adalah
1: A. A dragonfly is a kind of fast-flying insect.
0: Kalimat yang strukturnya tepat sesuai dengan pola kalimat simple present tense. Jika subjeknya tunggal, to be yang digunakan adalah is, dan keterangan yang mengikuti juga dalam bentuk tunggal. Simak kembali soal nomor 3.
1: Question number 3. The eggs blah blah blah into nymphs. A. Are hatch. B. Hatch. C. Hatches. D. Hatching.
0: Jawaban yang paling benar adalah
1: B. Hatch.
0: Pada pola kalimat simple present tense, jika subjeknya jamak, kata kerja

0: nya dalam bentuk pertama. Sekarang simak kembali soal nomor 4.
1: Question number 4. Dragonflies always blah blah blah their eggs on plants. A. Lay. B. Laid. C. Laying. D. Lays.
0: Jawaban yang tepat adalah
1: A. Lay.
0: Pada pola kalimat simple present tense, jika subjeknya jamak, kata kerjanya dalam bentuk pertama. Sahabat cerdas, baru saja kamu simak pembahasan dari 4 soal yang ada di task 2 atau latihan 2. Sekarang, kamu sudah paham kan? Terima kasih, kamu sudah menyimak English Audio Resources dengan penuh perhatian. Gunakan terus English Audio Resources, teman sejati belajar bahasa Inggris di sekolah. Persembahan Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

0: dan ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Kisah tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Insan edukasi, dalam hidup ini kita bukan saja ingin mempertahankan kehidupan, tapi kita juga ingin meningkatkan kualitas kehidupan kita dengan mengembangkan dan menggunakan potensi-potensi kita menuju pribadi yang kita dambakan. Untuk itulah, pengalaman orang lain, terutama dari tokoh yang ditampilkan dalam program ini, kiranya bisa memberikan inspirasi agar potensi yang ada pada diri kita bisa kita kembangkan untuk mencapai cita-cita hidup bahagia, lahir batin, dunia, dan akhirat.
2: Saya punya hobi juga menyampaikan apa yang saya yakini sebagai kebenaran. Saya senang ceramah, termasuk ceramah agama, dan saya merasa sangat bahagia kalau misalnya ketika ceramah saya melihat mereka yang mendengarkan dengan antusias. Itu bagian dari

0: Khairil Anwar, dosen, lektor kepala jurusan kimia Fakultas MIPA UGM, kepala laboratorium kimia organik Fakultas MIPA UGM, ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Orwil DIY, dan penulis beberapa buku yang kesehariannya amat sibuk dengan tugas dan tanggung jawabnya, menempatkan kebahagiaan pada kepuasan.
1: Beliau yang jadi pertama yang menghadapi mahasiswa.
0: Kedekatannya dengan mahasiswa mengantar Pak Khairil menjadi Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UGM tahun 2005-2007. Insan edukasi, apa yang diraih Pak Khairil hingga saat ini tidak lepas dari peran kedua orang tuanya yang memberikan pendidikan dasar pada Pak Khairil. Baiklah, kita menuju ke Pulau Madura menengok masa kecil Pak Khairil.
2: Nama saya Khairil Anwar, saya dilahirkan di Sumenep, Kabupaten paling timur di ujung Pulau Madura, tanggal 18 Januari tahun 1954. Orang tua saya seorang pegawai negeri bernama Muhammad Ja'far, ibu saya Siti Rahmani. Saya kesemuanya ada 7 bersaudara, 4 laki-laki, 3 perempuan, dan saya anak nomor 3. Saya beruntung karena kebetulan ayah saya sangat baik di dalam bidang pendidikan. Dia menginginkan seluruh anak-anaknya itu bisa mendapatkan kesempatan pendidikan setinggi mungkin gitu. Masa kecil saya, menurut saya sangat menikmati gitu. Ketika itu hubungan antara saya dengan alam itu sangat baik. Jadi di Bangkalan itu saya sering sekali ke pantai gitu. Apakah itu mencari kepiting, mencari kerang, mencari ikan. Itu sangat menyenangkan hubungan saya dengan teman-teman saya. Waktu itu memang kondisinya kalau menurut standar sekarang mungkin relatif miskin ya. Karena dari 7 anak itu kita cuma punya 2 sepeda gitu. Sehingga saya kalau ke sekolah yang jaraknya kurang lebih 5 km itu saya jalan kaki. Dan itu bersama-sama dengan teman yang lain. Dan kita menikmati itu, menyenangkan.
0: Pendidikan formal Pak Khairil pun diawali dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, SMP dan SMA ditempuh di kota Bangkalan, kabupaten paling barat di Pulau Madura. Sejak masih SMP, Pak Khairil suka berorganisasi, bergabung di Pelajar Islam Indonesia, PII. Begitu juga waktu SMA. Mengapa kemudian Pak Khairil pindah ke Yogyakarta dan masuk ke Fakultas MIPA UGM?
2: Ketika itu informasi sangat terbatas. Televisi saya tidak punya di rumah. Yang ada cuma radio. Sehingga informasi yang kita dapatkan itu terutama lewat mulut. Kalau dalam bahasa Jawanya ya cuma getok tulang. Nah waktu itu masih saya ingat, di lingkungan teman-teman di SMA itu ada 3 tempat pilihan untuk belajar lebih lanjut. Yang paling dekat tentu saja Surabaya, yang kedua itu Malang, dan yang ketiga itu Yogyakarta ini. Tapi saya memilih Yogyakarta. Nah kalau soal pilihan itu, waktu itu saya hanya tahu saya menyenangi namanya ilmu kimia. Guru SMA saya itu sangat bagus, namanya Pak Suprapmanto. Itu dulu dia bertugas di Angkatan Laut itu. Di pojok Madura itu ada namanya Batu Poron, itu markasnya Angkatan Laut. Nah di situ beliau ini, Pak Suprapmanto itu mengajar kimia di SMA 1 Bangkalan. Dan dia bisa memberikan motivasi pada kita termasuk saya. Dan saya kemudian menyenangi. Pokoknya waktu itu pilihan saya yang ada kimianya. Bahkan waktu itu saya nggak tahu apa bedanya MIPA kimia, bedanya teknik kimia, bahkan bedanya dengan farmasi. Pokoknya yang ada kimianya, cuma itu.

0: Edukasi masih di 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta dalam program Kisah Tokoh bersama Bapak Dr. Khairil Anwar. Masa kuliah di UGM pun dilalui dengan sungguh-sungguh meskipun dengan fasilitas yang sangat sederhana. Pada masa itu, mesin fotokopi belum ada. Barulah pada saat Pak Khairil menjelang lulus, ada mesin fotokopi di Yogyakarta. Itu pun hanya di beberapa tempat saja. Begitu juga transportasi. Pada masa itu, transportasi publik belum ada. Yang ada hanyalah jurusan tertentu saja. Sehingga pada masa Pak Khairil mahasiswa, kemana-mana harus jalan kaki atau naik sepeda. Namun, semua keterbatasan itu justru membuat Pak Khairil bersemangat dalam belajar. Dan kemudian, tahun 78, Pak Khairil lulus menjadi Sarjana Kimia Fakultas MIPA UGM. Bagaimana kisahnya sehingga Pak Khairil menjadi dosen di tempat kuliahnya?
1: Waktu itu, tahun 1976, ada lowongan. Mereka yang lulus BSc ya, sarjana muda, itu boleh mendaftar sebagai asisten tetap, sebagai pegawai negeri. Kemudian bersama-sama dengan teman yang lain, saya mendaftar dan diterima sebagai asisten tetap. Jadi SK saya pertama itu tahun 1977. Jadi 76 saya lulus sarjana muda, kemudian ada peluang, nah saya daftar saja gitu.
0: Memanfaatkan peluang. Selagi ada peluang, meskipun belum lulus dari Fakultas MIPA UGM, Pak Khairil memanfaatkan peluang yang ada. Mendaftar sebagai asisten tetap, tentu saja melalui tes dan uji kemampuan. Dan ternyata berhasil. Setelah lulus, barulah SK kepegawaiannya disesuaikan dengan ijazah sarjana kimia. Lalu bagaimana perjalanan Pak Khairil meniti karir?
1: Saya tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan berorganisasi itu. Saya masih sangat mencintai yang namanya ilmu kimia itu. Tetapi sekaligus saya senang itu bergaul bersama dengan teman-teman yang lain. Walaupun saya latar belakangnya kimia, tetapi karena saya mempunyai banyak teman-teman, baik dari visipol, dari ekonomi, segala macam, menyebabkan saya seakan-akan terpaksa mengetahui ilmu-ilmu tersebut, apakah itu masalah politik dan lain-lain, sampai bahkan teman-teman itu mengira saya ini kuliahnya di visipol gitu, bukan di kimia gitu. Jadi karena pergaulan saya itu dengan banyak teman dengan latar belakang berbagai macam ilmu pengetahuan.
0: Insan edukasi, dari kesukaannya berorganisasi, bergaul dengan orang lain, dan mempelajari ilmu lain selain kimia, membuat Pak Khairil punya banyak teman, berinteraksi dengan dosen, ilmuwan, baik dari Gajah Mada maupun dari perguruan tinggi yang lain. Hal itu mengantarkan Pak Khairil dipercaya menjadi ketua ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Orwil Yogyakarta, sejak tahun 2000 hingga sekarang. Juga pernah menjabat Direktur Pelaksana Pusat Pengkajian Strategi Kebijakan PPSK yang pendiriannya waktu itu diprakarsai pula oleh Bapak Amin Rais, Cendekiawan Gajah Mada yang sekaligus juga tokoh idola Pak Khairil. Di Gajah Mada sendiri, Pak Khairil pernah menjabat Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UGM. Bagaimana kisahnya? Kisah Tokoh segera kembali.

0: yang paling suka lagu-lagunya Ebit Gade gitu ya, karena mungkin terkait dengan berbagai masalah sosial maupun berbagai masalah bencana-bencana yang akhir-akhir ini terjadi. Cuma saya tidak bisa nyanyi, suaranya fals.
1: Insan Edukasi, selain lagu-lagu Ebit Gade, Pak Khairil juga suka mendengarkan lagu-lagunya Bruri. Lalu, bagaimanakah Pak Khairil menjalankan tugas sebagai pembantu rektor bidang kemahasiswaan?
0: Memang saya pernah menjabat sebagai wakil rektor bidang kemahasiswaan itu, maka interaksi saya dengan mahasiswa sangat dekat itu. Jadi seharusnya mahasiswa itu tidak semata-mata menekuni bidangnya dalam pengertian sempit itu. Jadi misalnya kalau dia kimia, hanya kimia gitu. Karena apa? Karena ternyata hidup itu tidak hanya kimia gitu, lebih luas dari itu. Apalagi masa mahasiswa itu adalah masa untuk identifikasi diri. Jadi mungkin mereka mencoba untuk menyalurkan hobinya, menyalurkan potensi yang dimilikinya secara maksimal. Memang ada yang kalau dia memang suka ilmiah, ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan itu. Jadi misalnya aktif di penelitian, ya kan, aktif di diskusi-diskusi ilmiah, atau kalau mereka itu suka olahraga, banyak aktif di berbagai macam kegiatan olahraga gitu loh. Apa saja, termasuk di dalamnya itu juga kesenian. Nah sekarang ini sudah mulai disadari bahwa yang namanya keterampilan atau skill itu justru sangat mendukung untuk kehidupan mahasiswa lebih lanjut. Nah, itu yang disebut sekarang namanya keterampilan lunak itu ya, atau soft skill. Jadi termasuk misalnya kepandaian untuk komunikasi dengan orang, kepandaian untuk berdiplomasi, kepandaian untuk berkesenian dan lain sebagainya gitu tuh. Yang sekarang itu justru sangat membantu melengkapi apa yang dimiliki di luar bidang keilmuan yang dipilihnya.
1: Maka kemudian di Gajah Mada, kegiatan untuk mendorong mahasiswa untuk bisa mengembangkan keterampilan lunak atau soft skill digalakkan. Insan Edukasi, sebagai Kepala Laboratorium Kimia Fakultas MIPA dari tahun 77 hingga sekarang, Pak Khairil memiliki suka-duka. Sukanya adalah, di laboratorium itu pula, Pak Khairil bertemu dengan Ibu Dr. Anda Kamariah MSI, teman kuliah di Fakultas MIPA UGM, yang pada saat menjelang lulus, sering bertemu di laboratorium Fakultas MIPA UGM. Dan sekarang, Ibu Kamariah menjabat dosen Fakultas Teknik Industri di Universitas Islam Indonesia. Mereka menikah tahun 80 dan sekarang dikaruniai 4 orang anak, 3 putri, 1 putra. Adakah duka yang dialami?
0: Waktu itu kebetulan ada kerjasama dengan Belanda, dari dosen-dosen Belanda kita mendapatkan motivasi yang sangat bagus itu. Dan ketika itu ada kerjasama dengan Belanda, kita banyak mendapatkan fasilitas, apakah itu peralatan, apakah itu buku, apakah itu bahan kimia. Nah, ketika proyek itu selesai, ternyata kita agak kesulitan melanjutkan kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi rupa-rupanya lingkungan yang mendukung pekerjaan kimia itu ya terus terang kita sampaikan tidak sebagus yang dimiliki misalnya di negara-negara yang sudah maju gitu, di mana dukungan termasuk peralatan, dukungan kemudahan mendapatkan akses katakanlah majalah ilmiah, buku-buku terbaru itu relatif lebih mudah di sana. Dengan kondisi sekarang ini, kalau yang artikel-artikel itu relatif, artikel ilmiah relatif lebih mudah diperoleh. Tetapi untuk bahan kimia itu sulitnya setengah mati. Peralatan itu juga ini apa mahal-mahal gitu. Jadi yang bisa dilakukan sekarang itu memang hanya kerjasama dengan pihak luar itu. Karena apa? Karena untuk bisa membeli sendiri itu ternyata tidak mudah. Sebagai ilustrasi, misalnya ada sebuah alat yang bernama NMR, itu singkatan dari Nuclear Magnetic Resonance. alat itu dengan spesifikasi tertentu harganya bisa 3 miliar gitu.

0: Bekasi, tak ada pekerjaan luput dari tantangan. Namun justru tantangan itu bagi Pak Khairil disikapi sebagai peluang. Kurang lengkapnya alat di laboratorium dan kesulitan bahan kimia justru membuat Pak Khairil punya waktu untuk menulis buku. Buku-buku karya Pak Khairil berjudul Pengantar Kromatografi, Penuntun Praktikum Kimia Organik, Umat Islam dan Tantangan Abad 21. Juga sebagai editor buku Spektrometri Massa, menulis artikel di berbagai media massa dan jurnal bidang kimia baik dalam dan luar negeri. Memang, sejak mahasiswa, Pak Khairil selalu memiliki prestasi akademik yang baik dan lulus dalam waktu yang cepat.
1: Ya, saya pernah menjadi dosen teladan. Saya pernah membantu di UI itu menjadi dekan MIPA, kemudian pernah menjadi rektor di Universitas Muhammadiyah Magelang.
0: Insan edukasi, meskipun sangat sibuk, Pak Khairil tetap ada waktu untuk memberikan ceramah, terutama di pengajian-pengajian. Disitulah Pak Khairil menemukan kebahagiaan melebihi prestasi akademik yang diperoleh.
1: Untuk insan edukasi, saya ingin menyampaikan bahwa modal terbaik untuk dijadikan sangu di dalam hidup ini tiada lain adalah pendidikan. Dan pendidikan yang baik itu apabila ditekuni sesuai dengan apa, entah disebut bakat atau bidang keinginannya masing-masing. Apapun pilihannya, kalau itu ditekuni masing-masing dengan sangat baik, itu akan menghasilkan buah yang optimum. Jadi apakah mau mengambil bidang sains, apakah mau mengambil bidang sosial, apakah mau mengambil bidang seni, bahkan juga yang menyukai dalam hal bidang keterampilan, itu akan sangat baik kalau ditekuni secara sungguh-sungguh sebagai jalan hidup masing-masing.
0: Insan edukasi, keuletan dan kesungguh-sungguhan dalam melaksanakan pekerjaan disertai doa dan ibadah memberikan hasil yang berguna bagi profesi yang ditekuni, bagi diri sendiri dan bagi sesama. Sampai jumpa pada program berikutnya. Satu Teladan.

0: ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
2: Kenapa toh, Dik? Dari tadi kok ribut?
1: Gini loh, Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
2: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa ngapain, Dik?
1: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Halo, Dede. Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
4: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, Ayah.
3: Stunting? Apa itu?
4: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
5: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
6: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
5: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
4: Kok ibu tahu sih?
5: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
6: Ingat, cegah stunting itu penting.
7: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

selamat hari Minggu ya sahabat pendengar. Selamat berakhir pekan di siang hari ini yang cukup terik ya. Ya, di luar cukup terik sehingga ini mengundang rasa keinginan yang sangat tinggi untuk bisa minum yang dingin gitu ya. Tapi bagi sebagian orang, minum dingin itu bikin pusing. Bener gak sih? Atau minum dingin bikin batuk, pilek gitu ya. Ternyata nih sahabat pendengar, efek yang dirasakan setelah mengonsumsi air dengan suhu dingin sebenarnya karena seperti efek kejut gitu ya. Tubuh kita yang hangat kemudian minum dengan suhu yang lebih rendah itu seperti tersentak. Tapi ada yang lain juga, ketika memang jadi batuk yang kemudian terjadi sekian lama, bisa jadi karena es batunya tidak dimasak terlebih dahulu, airnya begitu ya. Jadi itu yang bikin kita bisa terkena batuk atau pilek atau bahkan pusing. Sebaiknya dihindarin. Kita ngadem dulu, cooling down dulu. Sampai nanti usai di pukul 5, Vita bakal menemani dengan lagu-lagu penuh kenangan di Gelang Telu Magelang Tempo dulu. Saya tunggu kebersamaan Anda ya untuk bisa menyatu di 0882 135 135.

0: Waalaikumsalam.
1: Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang guwae. Tapi rumono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: WhatsApp.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

Sobat pendengar, pas lagi panas-panas gini emang seger banget gitu ya kalau minum yang menyegarkan. Ya, minum dingin misalnya yang diambil dari lemari pendingin seperti kulkas, atau mungkin memang Anda tambahkan juga dengan es batu. Yap, faktanya ya sobat pendengar, kenapa sih kok bagi sebagian orang itu menghindarkan diri minum minuman yang dingin atau es gitu ya, karena bikin pusing. Bener gak sih? Ya, minum dingin itu memang secara tidak langsung menyebabkan penyakit, tapi suhu dingin dapat memicu refleks batuk pada tenggorokan. Apalagi tenggorokan yang sedang sensitif, ini bisa menyebabkan pusing sesaat akibat penyempitan pembuluh darah di kepala atau yang dikenal sebagai brain freeze. Nah, kondisi ini kerap kali bisa memperparah iritasi jika tubuh sedang tidak fit. Makanya mending gak usah milih es deh kalau emang badan lagi gak baik-baik aja. Tapi kalau badan dalam kondisi yang normal, it's okay ya. Biasanya sih kalau Vita, ini pengalaman, minum yang dingin atau minum es, tapi esnya itu airnya tidak matang, langsung kerasa batuk gitu ya. Beda hal dengan es yang memang diproduksi atau di

masak terlebih dahulu airnya, jadi lebih aman gitu ya. Seperti air dalam kondisi yang sudah matang, kemudian didinginkan dan juga dimasukkan ke freezer. Jauh, mungkin lebih aman kali ya. Oke deh, sahabat pendengar, sambil ngadem ketemunya sama lagu-lagu tempo dulu. Saya tunggu kebersamaan Anda ya di 0882-135-135. Bisa juga telepon di 366-899 untuk dapetin lagu yang Anda suka. Kali ini spesial buat yang lagi kasmaran deh. Siapa yang lagi flowering-flowering di hatinya, boleh ya bernyanyi. Vina Panduyanata, Di Dadaku.

0: hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar 50 juta rupiah per RT. 3. Berdikarikan disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
0: ...103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
2: Untuk semua usia.

0: tokoh pembaharuan dari Mesir Muhammad Ali Pasha pernah mengatakan, kesempatan itu datang dengan tiba-tiba dan perginya pun dengan mendadak pula. Barang siapa yang berani menangkapnya, maka dia itulah yang akan menciptakan hal-hal yang besar.
1: Insan edukasi, tak seorang pun yang tahu bagaimana nasibnya di hari esok. Bahagiakah, dukakah, kemudahankah, atau kesulitan dan musibah. Dan persiapan diri dalam menghadapi segala kemungkinan itu adalah modal yang luar biasa. Masalahnya, bagaimana mungkin persiapan bisa teraih tanpa mensiasati kesempatan yang hampir berlalu. Kesempatan adalah salah satu anugerah Tuhan yang teramat mahal. Di antara wujud kesempatan buat seorang manusia adalah hidup sebelum matinya, sehat sebelum sakitnya, waktu luang sebelum sibuknya, muda sebelum tuanya, dan kaya sebelum miskinnya. Sayangnya, tak sedikit orang yang akhirnya menyadari bahwa sesuatu adalah kesempatan ketika sesuatu itu telah pergi, dan kepergiannya itu merupakan kehilangan besar. Saat itulah baru terasa kalau luputnya sang kesempatan merupakan kerugian yang teramat besar. Penyesalan selalu datang kemudian. Ia bisa menghapus segala nikmat kesempatan yang telah berlalu. Dan rasanya begitu menyakitkan. Jika penyesalan tak segera berubah perencanaan, maka penyesalan akan selalu muncul di hari esok. Tak ada kata terlambat buat melawan penyesalan selama nikmat kesempatan hidup masih tersedia. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda menghargai setiap kesempatan di dalam hidup Anda?

Dari 103,5 Magelang FM, Vita hadir untuk Anda dalam Kabar Indonesia. Sahabat pendengar, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa rencana pembatasan Pertalite untuk desil 9 dan 10 masih dalam kajian, sehingga distribusi Pertalite saat ini masih berjalan seperti biasa. Bahlil Lahadalia, dikutip dari laman Antara News hari ini, mengatakan apabila pembahasan tersebut belum menghasilkan putusan, maka distribusi Pertalite masih berlangsung seperti saat ini. Ia menyampaikan bahwa aturan yang saat ini berlaku adalah 200 liter Pertalite per hari untuk bus dan truk, serta 50 liter per hari untuk kendaraan roda 4. Ia kembali mengingatkan bahwa Pertalite ditujukan untuk masyarakat yang berhak akan subsidi energi. Oleh karena itu, bagi masyarakat yang sudah mampu, diminta agar mengonsumsi BBM non-subsidi. Sementara itu, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbayayudi Sadewa, mengungkapkan pengendalian subsidi bahan bakar minyak khususnya Pertalite dilakukan secara bertahap. Menurutnya, sistem yang dimiliki Pertamina saat ini dinilai mumpuni untuk pembatasan tersebut. Adapun pengendalian subsidi BBM saat ini ditegaskan masih dalam pembahasan yang diharapkan dalam waktu tidak lama ini, setelah semua sistem siap dapat diimplementasikan. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini dapat terus disimak hanya di Kabar Indonesia.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh.
1: Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

semua gelang tempo dulu. Sahabat pendengar, kebahagiaan itu bisa terasa dan bisa diciptakan gitu ya. Harus diciptakan. Kalau kebahagiaan kemudian bersandar pada seseorang, pasti ketika orang lain lagi bikin Anda kesel, jadi gak happy gitu ya seharian. Normal sih, tapi paling tidak Anda punya pelangi sendiri di dalam hati, sehingga bila mana si dia sedang bikin Anda gusar hatinya, at least Anda tetap tenang dan juga kemudian merangkul lagi agar kehangatan komunikasi bisa tercipta. Yang mau telepon bisa banget di 366-899 ya. Ada Mbak Murni, waalaikumsalam Mbak Murni, selamat berakhir pekan. Karisma Cinta, salamnya buat Oma Kenzo, Mbak Susi, ada Pak Herman juga, Pak Pri ya, kemudian Bu Tuti, ada Bu Nani juga Pak, Mbak Erna Dwi, Bu Riono, Bu Sadowo, ada Bunda Eti juga, semua pendengar di Radio Magelang FM. Oke, selamat berhari Minggu buat Mbak Murni, hari ini mungkin libur ya. Dan sahabat pendengar, sampai jam 5 sore nanti ya, Vita akan memberikan suguhan lagu-lagu spesial di Magelang Tempo dulu. Oke, kalau begitu kita berjumpa dengan Karisma Cinta. Kolaborasi yang luar biasa ini ya, membawa nama Bruri dan juga Dewi Yul makin terkenal. Sampai di usai nanti, jangan kemana-mana. Silakan bisa menghubungi nomor 366-899 dan dapatkan lagu yang Anda suka.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
0: Dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
3: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Selamat pendengar. Hari ini nampaknya sedang banyak gawe ya di beberapa wilayah nih. Ada banyak sekali panggung-panggung bridging yang lumayan besar dan juga megah ya, banyak jajanan di situ. Ya, ternyata ini menjadi Agustus yang cukup meriah ya. Apalagi jalan santai di mana-mana. Dan juga bisa jadi ajang kumpul dan juga ajang rukun tetangga. Terlebih nih, bisa jadi kemarin itu perdawi satu per RT lombanya, kemudian diadakan serentak satu kelurahan atau mungkin satu kecamatan. Wih, pastinya ramai banget gitu ya. Kalau panitia lomba cukup cerdik, bisa nangkap banyak peluang apa ya, sponsorship untuk bisa mensuplai banyak sekali hadiah menarik misalnya. Wah, oke deh. Siang hari ini, sore ya, sudah merasa capek sekali. Mbak Murni katanya pegel-pegel karena habis jalan santai. Padahal jalannya santai ya, Mbak. Kenapa kok pegel-pegel ya? Ya, ternyata olahraga jalan kaki ini cukup dilewatkan bagi banyak orang gitu ya. Mungkin saja kalau di luar negeri jalan kaki adalah hal yang membudaya, tapi di Indonesia pergi ke depan gang aja bisa jadi langsung naik motor biar gecep gitu ya, katanya biar sat-sat. Ternyata dengan skip olahraga jalan kaki ini cukup membuat banyak sekali organ tubuh kita jadi mager. Makanya kalau pas jalan kaki jadi berasa lebih enteng gitu ya. Oke deh, selamat beristirahat aja buat Mbak Murni ya, selonjoran. Ada Bu Tuti Haryanti di Secang, apa kabar? Waalaikumsalam. Semoga rezekinya lancar, berkah, barokah ya Vita, amin. Sehat, semangat aja, selalu bahagia. Oke, Bu Tuti, lagunya Elegi Rinduku dari Ria Angelia. Boleh banget salamnya buat Bu Sadowo, ada Mbak Murni ya, Bunda Eti, Bu Riono, Bu Nani, Mbak Nungki, ada Mama Vega juga, Bu Indang Wahyu, Mbak Erna Dwi ya, kemudian Lembayung, kemudian ada Pak Herman, Pak Iwan, Pak Rohyanto, juga Pak Tarmono. Pokoknya buat semua pendengar yang sedang merapat gabung bareng sama Vita, menyantai sore saja. Oke lah kalau begitu, lagu yang di request ya, Elegi Rindu. Sahabat pendengar bisa bergabung lewat 366899 atau streamingnya lewat jogjastreamers.com, pilih Radio Magelang FM.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
0: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh. Padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilnya.
0: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen nang sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Kenapa toh, Jeng? Pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh, Jeng. Anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir. Gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah, orang tua mana toh, Jeng, yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
4: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
3: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
5: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08222734778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
6: Pak,
7: apa Bu?
6: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
7: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
6: Yang benar Pak.
7: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
8: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
9: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Kembali Vita hadir untuk Anda dalam Kabar Indonesia. Sahabat Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, Marwar Sirait mengungkapkan bahwa pembentukan tim koordinasi di bawah BUMN berfungsi untuk mengidentifikasi dan mengoordinasikan pemanfaatan aset-aset negara yang berpotensi digunakan untuk pembangunan perumahan. Marwar Sirait dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, pemanfaatan aset negara harus dilakukan dengan tujuan yang baik dan melalui tata kelola yang benar. Menurutnya, pemerintah juga telah menyiapkan dukungan data untuk memastikan pembangunan perumahan dapat dilakukan secara tepat sasaran. Adapun melalui pembentukan tim koordinasi dan penguatan pengawasan bersama, pemerintah berharap aset negara yang memiliki potensi untuk pembangunan perumahan dapat dimanfaatkan secara optimal, sekaligus memastikan setiap proses berjalan transparan, tepat sasaran, dan sesuai dengan tata kelola yang berlaku. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini dapat terus disimak hanya di Kabar Indonesia.
1: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Untuk semua usia.
2: Gelang Telu Magelang, tempo dulu Magelang FM.
0: Apa kabar sahabat pendengar? Di hari Minggu ya, dari jam 2 sampai dengan jam 5, Gelang Telu hadir kembali. Kalau di hari Sabtu, Godama. Tapi kalau di hari Minggu, kita bisa kembali bernostalgia dengan lagu-lagu favorit Anda dan keluarga. Bu Tuti, terima kasih sudah bergabung. Ada Bu Sadowo juga ya. Selamat sore Bu Sadowo, waalaikumsalam. Lagunya Hatimu Hatiku, titik Sandora Muhsin ya. Salamnya buat Bu Eti, ada Bu Riono juga Bu Nani di Kalinegoro. Kemudian Bu Endang Wahyu, Mbak Nungki, Mama Vega, ada Mbak Murni juga Bu Tuti Haryanti, Pak Iwan, Pak Dipoyono juga Pak Tarmono ya, Pak Rohyanto. Apa kabar buat Pak Prianto dan semua fans Radio Magelang FM? Selamat berakhir pekan saja. Sukses buat Vita, amin. Terima kasih Bun. Ini ada Om Lombayung ya, mohon untuk lagunya diganti. Celik sih nih kalau request lagu di Godama tapi di Gelang Telu ya. Mungkin ingatnya hari Sabtu. Salamnya buat Mbak Susi, ada Mbak Nadine, Mbak Tuti Haryanti juga Bu Riono. Kemudian Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Pak Prianto juga Pak Iwan semuanya yang lagi nyantai di 103,5 Magelang FM. Kalau begitu, sahabat pendengar, saya langsung saja ya persembahkan lagu spesial untuk Bu Sadowo. Selamat menikmati lagu ini dari 103,5 Magelang FM.

0: hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rung ono hasile.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852 2902 2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
4: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
3: Stunting? Apa itu?
4: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
5: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
6: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
5: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih.

0: dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
0: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
2: Ingat, cegah stunting itu penting.
3: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
4: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
5: Untuk semua usia.
6: Gelang Telu. Magelang Tempo Dulu. Magelang FM.

Sampai jam 5 ya, sahabat pendengar, Vita menemani Anda di Gelang Telu Magelang Tempo dulu. Ya, tentu dengan lagu-lagu memori membawakan kebahagiaan tersendiri, terlebih Anda jadi saksi bisu. Eh kok saksi bisu ya? Karena enggak ngomong sama siapa-siapa. Kenangan itu bisa memberikan pelajaran yang berarti untuk kita jadi tumbuh menjadi manusia yang lebih baik daripada sebelumnya. Okay, sobat pendengar, sore hari ini begitu cocok sekali ya untuk bisa berolahraga. Apalagi olahraganya yang memang murah banget. Apa olahraga yang murah banget? Olahraga berlari-lari di pikiran si dia. Aduh. Enggak ya. Olahraga yang paling murah bisa dilakukan di rumah saja. Yang penting adalah memberikan sirkulasi oksigen yang lebih berlimpah kepada tubuh kita yang selama ini sudah diajak nih ke sana dan kemari, bahkan juga gak kenal lelah. Rasa-rasanya gak pernah ada capeknya gitu ya, padahal sebenarnya tubuh sudah membutuhkan istirahat dan juga sudah memberikan sinyal alami. Mungkin saja dengan pegal-pegal di badan, kemudian kitanya yang kadang ignoring atau tidak mempedulikan itu semua. Oke, usahakan di hari ini bisa lebih menikmati hari sambil bergabung bersama Vita di 0882 1035 1035 di 0882 1035 1035.

ASN ya, yang kabarnya ini pemerintah membuka seleksi guru PNS di 2027 yang mana usia maksimal 35 tahun. Yap, tentu dengan beragam problematika ya. Usia guru 35 tahun cukup luar biasa ya, dilihat dari mana perjuangan dari teman-teman guru. Bila mana maksimal usia 35 tahun, pastinya guru yang sudah selama ini mengabdi untuk negeri ini, ada banyak sekali ya mereka yang tidak bisa lolos seleksi karena batasan usia ini. Dari Kompas, pemerintah yang mengabarkan ya di beragam kanal pemberitaan pun juga masif bahwa kesempatan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K penuh waktu menjadi pegawai negeri sipil PNS mulai 2027, yang mana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti mengatakan sementara berdasarkan aturan yang berlaku, salah satu syarat guru menjadi PNS adalah berusia maksimal 35 tahun. Artinya kesempatan ini untuk P3K penuh waktu yang usianya sudah lebih senior ya, tentu sudah gugur di seleksi administrasi ini. Ya, terkait nasib guru P3K penuh waktu yang berusia lebih lanjut atau lebih dari 35 tahun, ia masih akan membahasnya lebih lanjut. Wow. Dan ia pun melanjutkan, guru P3K penuh waktu ini akan menjadi PNS harus mengikuti tahapan seleksi sama seperti PNS lainnya. Guru yang dijadikan PNS adalah guru yang memenuhi syarat sebagai PNS. Ya iya dong. Sementara guru berstatus P3K paruh waktu ini akan otomatis menjadi guru P3K penuh waktu pada 2027. Ya, angin segar juga ya bagi mereka yang selama ini mengabdi dengan honorer. Status itu cukup memprihatinkan bagi pendidikan di Indonesia. Sehingga dari P3K paruh waktu berpindah menjadi P3K penuh waktu adalah sebuah angin segar. Sebelumnya diberitahukan bahwa pemerintah ini memastikan akan membuka rekrutmen di tahun yang akan datang. Pemerintah pun melakukan proyeksi guru pada tahun 2026, yang mana tidak hanya guru sekolah negeri saja, tetapi guru sekolah rakyat, guru nasional terintegrasi, hingga sekolah unggul Garuda. Terima kasih buat sobat pendengar yang sudah bergabung di 0882-135-135 dan juga sudah atensi sejak tadi ya. Kita balik lagi ke lagu-lagu spesial. Oh, ada Bu Pramono ternyata ya. Bu Pramono, selamat bergabung Bu Pramono. Hati yang luka, Betaria Sonata. Salamnya buat Bu Riono, ada Bu Wit, ada Bu Nani, Bu Haryani, Bu Eti juga, Bu Sadowo, Bu Norma, ada Mama Vega. Kemudian juga ada Pak Iwan dan semua pendengar Radio Magelang FM. Oke, Bu Endang Wahyu, apa kabar Bun? Salam hangat ya. Lagunya Titik Sandora, Renungkanlah. Oke. Salam-salam dong untuk Bu Riono. Kemudian Bu Mariono, ada Mbak Murni juga, Bu Sadowo, Bu Eti di Perum Jombewangi, Bu Heni juga, Pak Pujo di Karanggading ya, Pak Iwan, Pak Rohyanto juga di Demak, Pak Prianto apa kabar, Bu Nani di Kalinegoro, dan Pak Tormono, selamat bertugas buat Vita. Oke, terima kasih Bu Endang Wahyu yang cantik selalu dan happy. Happy, happy, happy. Hati yang bahagia jadi obat gitu ya. Setuju kan? Ada Lomba Yang Sutra juga, terima kasih. Seindah Rembulan. Iya, gak apa-apa. Memang Godama tuh hadirnya cuma satu kali seminggu ya.
di hari Sabtu saja. Selebihnya di hari Minggu adalah lagu Gelang Teluk Kembali. Ditunggu lagunya ya. Oh, kurang satu, Mama Vega dapat salam dari Bu Endang Wahyu. Baiklah, satu persatu Vita hadirkan lagunya menuju waktu di pukul 5 sore ya. Vita masih punya beberapa stok, jadi silakan kalau mau nambah lagu dipersilakan ya. Ini saking baiknya penyiarnya ya. Oh, ada yang mau telepon. Nanti di segmen selanjutnya Vita akan buka kesempatan di 366-899.

0: kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pak,
4: apa Bu?
3: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet terus, gimana ya?
4: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar Pak.
4: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
6: Buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Ilufa Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Ilufa Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Ilufa Magelang. Karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Ilufa Magelang sekarang pindah lokasi baru. Di Jalan Pemuda nomor 87, Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas. Pelayanan ramah dan informatif. Dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Ilufa Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Ilufa jelas lebih murah.

Yap, sahabat pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung di Gelang Telu Magelang Tempo dulu. Usai sudah ya kebersamaan kita sampai pukul 5 sore ini. Vita mohon undur diri pamit dari ruang dengar Anda, karena sesaat lagi bisa disimak kembali bacaan buku Pak Eko ya. Ini merupakan rekaman yang cukup melegenda di tahunnya dan menjadi warisan nguri-uri budaya lokal tersendiri. Sampai jumpa dari ruang dengar 103,5 Magelang FM. Selamat sore, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.

0: awake kroso atis, ambekane dadi menggeh-menggeh, mripate ora wani mandeng, telenge dokter Hunter. Derek bingung nggih.
1: Iki dokter.
0: Lajeng Tukul krentek awon.
1: Mboten mekaten dokter. Mboten
0: kados pundi?
1: Kula kesupen sababipun. Kesupen.
0: Amargi
1: rame sangat kawan tenanipun. Rame.
0: Darsono wiwit menggeh-menggeh maneh. Ingkang rame menapanipun? Cobi, dipun ngeteket. Menapanipun ingkang rame?
1: Dokter, Kulo sampun kesupen.
0: Dokter Hunter njupuk ampul isi obat karo perkakas suntik. Darsono dadi miris bareng weruh dom suntik kang dicublekake ing pompane. Awake ndredeg. Kringete saya gemrobyos. Mripate menteleng semuwedi weruh botol ampul ditugel banjur pucuking dom suntik dilebokake lan isi ampul mau wiwit dipompa.
1: Menika obat menapa dokter? Obat menapa dokter?
0: Supados tentrem. Nggih. Lengene Darsono dicekel tus. Kelakon dheweke disuntik. Obat kang mlebu ing awake wiwit merasuk. Kupinge kaya krungu swara gong brengeng. Saya suwe, saya malih cemengkling, cemengkling, cemengkling. Mripate Darsono krasa arep. Sederek Darsono.
1: Iki dokter.
0: Semaure Darsono karo mesem. Sederek bingung amargi rame sanget. Ingkang rame menika menapa?
1: Margi ageng rame sanget.
0: Rame menopo.
1: Kata montoripun lan jawah deres.
0: Margi pundi menika?
1: Margi Slamet Riyadi rame sanget. Mongko montor kulo banter. Radio montor dipun setel kalian sederek Asrowi siaran lagu-lagu rame sangat dokter.
0: Para miarso kakung putri, kita punggil semanten win waosan buku kanti asesirah kenoing reribet karipto diding sederek sunyoto. Bila tanpa alangan setunggal menopo minjang dinten tandaipun, kita lajengaken malih. Boten kesupen saking studio, Pak Eko Dimas Adi ngaturaken sugeng dalu, sugeng naso, sugeng sare, saged pepanggihan malih kados wekdal ingkang sampun katemtuaken. Mugi-mugi rahayu ingkang pinanggih. Nuwun.

buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Ilufa Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Ilufa Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Ilufa Magelang, karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Ilufa Magelang sekarang pindah lokasi baru di Jalan Pemuda nomor 87 Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Ilufa Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Ilufa jelas lebih murah

0: tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
1: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
0: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
1: Iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
0: Loh, program apa itu, Pak?
1: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
2: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang ber-KTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
3: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Weh, Bu RT.
5: Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kae ning jero. Ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning diwae. Tapi rumono hasilnya.
5: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
6: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
2: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
3: Untuk semua usia.

0: Mutiara Iman.
1: Hai, hai orang-orang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetapkanlah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Quran Surah Al-Imran ayat 200.

0: tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
1: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
0: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
1: Iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
0: Program

0: Apa itu, Pak?
1: Ini loh, Bu, program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
2: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang ber-KTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
3: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
5: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
4: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
5: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
4: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
5: Iya, gak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
4: Tampilannya informatif juga ya?
5: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
4: Ribet nggak tuh installnya?
5: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
4: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
2: Datago Mobile.
3: Datago Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

Lang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk

0: penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding. Penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital bersih ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Permisi, Mbak.
2: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
1: Iya, Mbak. Ini, Mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
2: Roti apa ya, Pak?
1: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
2: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
1: Iya, bisa kan, Mbak?
2: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
1: PIRT?

0: Banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah. Kan jadi nggak produktif ya, Bu?
1: Gini loh, Bu. Kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita, Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif, Bu.
0: Ekonomi kreatif kuwi opo toh, Bu?
1: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitik beratkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
0: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
1: Betul sekali, Bu. Makanya, kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
2: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
6: Panjenengan tasih saged nglajengaken midhangetaken

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
4: Maraknya modus penipuan online melalui

Sahabat pendengar Sutrisno Budoyo Radio Magelang FM, segera malih badhe kagiyaraken saking Radio Magelang FM wonten ing gelombang 103,5 program Kedopa Mataram. Wontene program menika produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta.

Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun kepareng sumadyo malih badhe ngaturaken sampeting lampahan kauripan pirang sedasa. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken

0: kok.
1: Neng kula daturke tenan lho Kang Giro.
2: Iya wis ta.
0: Ora usah pasrah karo Girun. Karo aku. Sak wutuwe bakal tinompo kanthi renaning penggalihe Ki Singa bareng. Ning ya seranane siji.
1: Apa Kakang?
0: Lho. Kekarempanku wir biyen marang kowe iki ya aku ki mung kepengin ngepek bojo kowe. Lho saiki ki tok nalar sing tenan to. Tirah ya. Aku ki kurang apa? Tenan nek kowe iki gelem temenanan tanggung jawabku ki lahir batin. Bakal ngayomi kowe sak lawase arep gawe seneng uripmu sak jeke urip.
1: Isih kelingan to Kakang. Isih kelingan kemiare ngepek bojo aku to.
0: Awan bengi saben wektu kuwi pikirku kuwi mung tansah kelingan marang kowe. Dadi aku direli dularo tamake. Wah. Larane atiku kuwi temenan durung mari seprene tirak,
1: Atimu lara.
0: Ayo sak mestine to,
1: Tatu mergo kagol dialang-alangi karo Kakang Narutama ngono apa piye, Kakang? Saiki wis ora ana sing nyalang-alangi meneh, Kakang. Aku pasrah jiwaraga marang kowe, Kakang.
0: Tenang, tenang tira.
1: Aduh, yo neng yo aja ngene iki to, Kakang.
0: Wah, mbok wingi-wingi to, Tira.
1: Aduh, iki dadine rak malah lara to nek kok ngene iki.
0: Nek wingi-wingi rak ya aku kok ora tumindak kasar marang kowe.
1: Neng aja kenceng-kenceng lah mung ngucek aku iki lho Kakang. Dicoke. Nah.
0: Wah, seko bunga ngatiku Tira. Sing

0: arep babat alas sing dadi wewengkonku.
1: Kirun,
0: apa?
1: Kaya ngene iki dudu karepku dhewe. Lan aku ngerti nek alas kauripan kuwi ya dudu nggonmu. Iki wewengkon ing Kraton Medan. Mongko sing kagungan kepengin babat alas banjur kener didadekake negara. Kon terus kowe kepenak wae ngaku aku kene nggonmu. Wong ki mbok nganggo mikir.
0: Pak anggap aku ngene iki nganggo mikir ngono apa? Aku ngene iki aku mergo mikir. Kowe ngerti nek wong kauripan ki saiki uripe wis do kepenak, wis do seneng dadak arep dibabat njur wong-wong do kon semingkir saka kono, entek-entekane aku arep nyambut gawe apa? Waton wae.
1: Kepenak kuwi rak tumrap kowe. Kepenak nggugu karepmu dhewe. Ya ta?
0: Wong-wong kene wis manut karo aku. Tak perintah apa wae gelem manut.
1: Awong tumindakmu gawene ngrusak bocah wadon kok nggugu sak karepmu dhewe ngerampok brandal. Kaya ngono kok rumangsa kepenak.
0: Wis. Ora rembugan perkara kuwi. Sing baku arep takon marang kowe.
1: Ngopo
0: pernah apa karo tirah iki kowe?
1: Heh? Lah ngopo to kok takon-takon?
0: Tirah iki bakal bojone kakangku. Ngono?
1: Wong ki nek bodho. Ya kaya sedulurmu. Tunggale uga kaya kowe. Rumangsamu tirah iki gelem po? Are dipek bojo
0: tirah. Aku wis krungu dhewe tembunge tirah. Tirah iki saguh ngladeni sak lawase urip.
1: Nah ning kene iki ketok banget. Nek bundel pikiranmu. Wong wadon ki lumrah kandha kaya ngono. Ning coba kowe nek arep krungu kupingmu. Piye suarane?
2: Wong aku ora tresno karo sedulurmu kok, Kakang.
0: Aku nekseni aku krungu dhewe kowe ning ngarepe Kakang. Giran nek kowe saguh ngeladeni, kowe saguh urip bebarengan sak lawase, kowe dadi wong wadon aja mencla-mencel kowe.
2: Eh, kowe ki ora ngerti to, nek aku ki mau ngapusi karo sedulurmu. Nek aku arep takon kok
0: kurang ajar. Ngopo kowe guyu?
1: Lho kowe ora krungu to? Rumangsamu njur tenan kenapa tirah arep dadi bojone sedulurmu kenapa?
0: Aku saiki ngerti, aku saiki wis ngerti nek kowe jebul wis kena glembuke wong bagus Narutama. Oh, Narutama.
1: Saya aneh to. Apa aku ki ora glembuk kok. Sing geglembuk ki rak kakangmu to. Ming dihapusi wae kok manute ora jamak. Heh?
0: Wong wadon apa kaya ngono kuwi tirah.
1: Tirah. Wis aja tok wangsuli. Sing wangsulan aku.
0: Kowe nek tak aturke ki lurah singo barong dadi apa kowe tirah?
1: Oh, tadi kowe mengar ngandak ke? Ayo kono gak dikandak ke?
0: Aku kowe akon aku pernah apamu aku?
1: Loh, jarene kowe ar ngandak ke tirah? Nek ar tok kandak ke, gak tok kandak ke Rona?
0: Iki perkara aku karo tirah, kowe malu-malu.
2: Kono gak diatur ke kono?
1: Kowe aja wangsulan, sing mangsuli aku.
0: Narutama.
1: Ngopo?
0: Aku butuh ngerti sak tenane. Karepmu, karepe wong-wong Medang. Sing duar babat alas kauripan iki nyatane arep gawe mulyaning wong-wong kauripan apa gawe sengsarane wong kauripan?
1: Nek kowe mikir gawe mulyane wong kauripan.
0: Saiki aku wis mulya. Apa aku sesuk iso tambah mulya?
1: Iso, nek kowe percaya.
0: Ora ngandel.
1: Aku iki gendeng wong takon diwangsuli kok ngeyel.
0: Wes kowe mung arep melek, kowe arep duwe kelungguhan sing dhuwur sesuk nek kene iki wis dadi kraton sing gedhe njur kowe duwe kalungguhan sing dhuwur, kowe arep ngidak-idak aku. Ora sudi.
1: Njur arep ngopo kowe?
0: Kowe ora gelem minggat saka papan kene? Sopo-sopo sing arep babat alas kene kudu tak rampungi.
1: Aku ora wedi. Ayo maju. Wis kowe aja semelang tirah.
0: Ngeja apa kowe? Wis yo. Sampean. Ya koyo gagah aku yo. Wis yo.
1: Mati. Ayo tangi. Ngadeg. Ora digapak di amrih slamete.
2: Pripun Kakang?
1: Kowe bali wae ning omahmu. Mengko aku tak goleki Yudha karo Jantre, kowe ben diterke. Lah, perkara iki aku tak matur ana ngersane Bapa Barada karo Bapa Eka Denta.
2: Oh, nggih. Ning mangke napa

0: Nek wis sarujuk, tak pasangani raja. Tirto dahono kedung kae, engko gek ndang podo temandango. Mancing ngomongi kedung ombo.
1: Iji, Tama. Kula paman camu, podo nindak kidawi, kakang kumpul barang. Iji, menengaten, kula badan bibit.

0: ayo cut.
1: Istilahnya lu lah.
0: Kurang ajar.
1: Rak lemak jatimu. Lah buat alas tak pun dosa kowe.
2: Aja mati ni. Terus lu. Ditegur.
3: Eh, saya mandekan iki kok ora ngerti.
0: Kowe tau ni. Ngajak pati wong kae. Yo. Kurang ngerti sapa sing opo. Yo.
1: Yo. Mriko.
0: Eh?
1: Mriko krom boten panging mriko. Oh. Ingkang nem menika ingkang nama Narotama mriko.
0: Okae to.
1: Iye.
0: Padha durung ngerti warang aku, eh? Sing warung lurek tongombo, hah?
1: Lajeng menika ingkang sepuh menika Eka Denta. Menika ki sampun nate sulaya kaliyan ku.
0: Okae.
1: Wis mandek ora kowe, eh?
0: Narotama.
1: Nih. Oh, ayo. Mati dene aku kowe.
0: Iya.
1: Ya mus. Oh. Mati Allah hop ya puslah
0: apa-apa
1: eh
0: ayo
1: kurang ajar wis geraman we eh
0: piye ngajak apa kowe
1: njen kesit tenan kowe tos
0: los
1: hop ya
0: sing jaluk eh
1: pus eh gadenda
0: iya
1: wah nek mung kanthi cara kaya ngene mbok menawa ora ana rampunge
0: piye
1: aku saiki nantang marang kowe
0: piye
1: kudu salah siji ana sing tekaning pati.
0: Pe,
1: nek pancen kowe digdesek ti Mandraguna. Hayo, tututono aku nyemplung gedung nek pancen kowe wari tututono.
0: Bagus, ayo nyemplung gedung. Nyata yang ngono apa sing diingin dikake kakang Barada ayo mentasa nek pancen kowe wong sing sekti ya
4: hei amu ayo amu aku tadi dulu bira aku
5: kowe meneh kok kowe meneh sing maju
6: aku ya gumun kok tadi malah kepethok kowe ayo sing jeneng singa bareng di Bajul Semarang di
7: Kilurah Singobarong dudu mungsuhmu. Ning saiki kowe semingkiros seko papan kene, aku kepengin ketemu karo wong-wong sing do babat alas kae. Aku ora seneng aku mungsuh kowe.
6: Nek ora seneng mungsuh aku semingkir, wong aku ya ora sudi kok mungsuh kowe. Emane-man tanganku nek tak nggo ngantem kowe.
7: Heh. Piye tembungmu?
6: Emang-emang tangan
7: wah, pecah sih
6: oh iya
7: ngambut, mas
6: sih, sabar di sini aku is kondo to emang-emang tanganku ini aku nggowo gaman nek pancen kowe sekti tenan

0: Edar kowe. Krampul krampul. Ayo. Sambato saiki. Rumangsamu kedung sing tok ndelke kedung panguripan. Ah, kekejek kowe saiki.
1: Ayo, amuk. Amuk.
0: Loh,
1: ditandeng
0: sopo iki?

0: senop tepuk tandangmu, katik dayanmu. Ora sesong kwenteng ya.
1: Singa barong wong sekti oleh ngudi kasekten bakal dinggo golek kamukten. Tapi nujon wae mungsuh kowe kalah arep pasrah bungkukan kanthi lagan wirangi sen jur ilange ragane singa barong dadi teken kuwi ngono.
2: Ning menapa menika mboten nguto watosi tumrap kula bapa? Ora kok kedadosan mung sasak estu lho.
1: Iya. Iki di, Eka Denta, diewangi-wan.
2: Wah. Terus pun di menika paman, wong badhe kula lebur, kula cemplungake
3: rada condong karo penemumu kuwi.
2: Lah rak iya saingan
3: kuwi tetep kedadean saka mungsuh kok dadi malah tok gawa ngalor ngidul. Nek ana lenane,
2: nah mangke lajeng namani kula piyambak.
3: Nah, aku ora mudeng karepe Kakang Pubarada kuwi ya.
1: Nah. Nek terus pun di menika apa? Adi Eka Denta urung mudeng karepku tak cethakne. Ya. Mungsuh sing kalah wis pasrah bungkukan kuwi wis duwe sedya manut sak reh perintahe sing ngalahake kaya dene sing ditindakake dening singa barong saiki dadi tekenku. Nah mulane Narotama nek teken kuwi arep tok lebur ning engko kowe malah kelangan kekuatan. Jalaran kowe kena diarani ora duwe rewang. Ning nek mungsuhmu sing wis pasrah bungkukan manut sak reh perintahmu sing tegese ing sak mengkone bakal dadi rowangmu. Kaya sing tak kandhake ngarep. Singa barong ngudi kasekten sediane pancen kanggo golek kamukten. Nah, neng kene aku dudu wong sing weruh sadurunge winarah. Neng aku mau ngetutke jantrane singa barong yen ing tembe kowe bakal darbe kamukten sak mengkone yen wis jeng Pangeran Erlangga kelakon apa sing dadi penjangkane Narotama.
2: Bapa Barada iki.
1: Piye?
2: Tujunipun dereng kula uncalaken wonten gedung teken menika. Awit kula inggih kemutan kalian sesumbaripun singa barong nalika tanding kalian kula menika wau. Piyambakipun sareng ngertos menawi andhanipun menika sami nyemplung gedung sami dumugining pecah. Singa barong menika menawi pemanggih kula ugi badhe nyemplung gedung menika jebul mboten. Lan kula sukani wekdal menawi badhe nyemplung gedung nyemplung kula ngaten. Piyambakipun mboten purun. Malah cerios tinimbang aku mati kecemplung gedung aluwung aku mati mungsuhku.

0: Berkatan kelawau sahabat pendengar Sutrisno Budoyo, program Ketoprak Mataram produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Ingkang waket pun midhangetaken sahabat-sahabat dinten Sabtu lan Minggu, tabuh 11 dumugi tabuh 12 dalu. Lumantar 103,5 gangsal Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
1: Cekap semanten Sutrisno Budoyo atur giaran Ketoprak Mataram wekdal menika kanthi ngaturaken lampahan kauripan. Ing sono keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di udara,

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk semua.

Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa bani Adam azwaja lutfan minhu wa karaman wa ja'ala as-sakinata fima bainahum tafaddulan wa in'aman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad arsalahu rahmatan lil alamin bashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idznihi wa sirajan wa maniran. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang sampai hari ini masih memberikan kita nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, juga nikmat sempat sehingga kita dapat bertemu kembali dalam acara Cahaya Iman. Kembali lagi bersama saya Karimah Yuliana Azhari dari kantor Kementerian Agama Kota Magelang. Sahabat pendengar rahimakumullah, setiap dari kita tentu mendambakan kehidupan rumah tangga yang qurrata a'yun, yakni rumah tangga yang sejuk dan menyejukkan. Rumah tangga yang membuat kita betah berada di dalamnya. Rumah yang penuh keberkahan dan kedamaian. Rumah tempat kita berpulang dan tampil menjadi diri sendiri. Oleh karena itu, sejenak mari kita renungkan pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nawwiru manazilakum bis-salati wa qira'atil Qur'ani," wa fi riwayatin, "Nawwiru buyutakum mastata'tum, fa innal baita alladhi yuqra'u fihi al-Qur'anu yattasi'u 'ala ahlihi wa yakthuru khayruhu wa tahduruhu al-mala'ikatu wa tahjuruhu asy-syayatin." وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي لَا يُقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنُ لَيَضِيقَ عَلَى أَهْلِهِ وَيَقِلُّ خَيْرُهُ وَتَهْجُرُهُ الْمَلَائِكَةُ وَتَحْضُرُهُ الشَّيَاطِينُ. Artinya, terangilah rumah-rumah kalian dengan sholat dan membaca Al-Quran. Dalam riwayat lain disebutkan, terangilah rumah-rumah kalian semaksimal mungkin. Sesungguhnya, rumah yang di dalamnya dilantunkan bacaan Al-Quran akan terasa luas bagi penghuninya. Banyak kebaikannya didatangi para malaikat serta dijauhi setan. Sebaliknya, rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran akan terasa sempit dan sumpek bagi penghuninya. Sedikit kebaikannya serta dijauhi para malaikat juga didatangi setan. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, hadis ini menunjukkan bahwa melaksanakan sholat lima waktu dan sholat sunnah lainnya, membaca Al-Quran secara istiqomah, serta menerapkan nilai-nilai agama di dalam kehidupan rumah tangga akan menyebabkan ketenteraman, keberkahan, serta kedamaian bagi para anggota keluarganya. Selain menjaga sholat dan istiqomah dalam membaca Al-Quran, mari kita teladani tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, yaitu mengucapkan salam dan berdoa pada saat masuk dan keluar rumah. Mengucapkan salam berarti mendoakan keselamatan dan keberkahan kepada diri kita sendiri dan pada keluarga kita. Sedangkan berdoa artinya memohon segala macam kebaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada dasarnya, perbuatan ini sangat mudah dan sederhana, sahabat pendengar. Akan tetapi, nilai dan manfaat keberkahan yang terkandung di dalamnya
sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nur ayat 61.

يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. Quran Surah An-Nur ayat 61, yang artinya, maka apabila kamu memasuki rumah-rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya. Kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkah lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagimu agar kamu memahaminya. Selain itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabat Anas bin Malik, "Ya bunayya, idza dakhalta ala ahlika fasallim yakun barakatan alaika wa ala ahli baitika." Artinya, wahai anakku, apabila kamu menemui keluargamu masuk ke dalam rumah, maka ucapkan salam. Niscaya hal itu akan menjadi keberkahan bagimu dan keluargamu.

0: rahimakumullah, Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Maraqil Ubudiyah Syarah Bidayatul Hidayah mengutip satu riwayat bahwa ketika iblis diusir dari surga hingga turun ke bumi karena menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa agar memakan buah khuldi, ternyata tidak hanya Nabi Adam dan Siti Hawa yang memiliki anak keturunan. Namun di dunia lain, iblis pun juga beranak pinak dan memiliki 9 keturunan yang ditugaskan di semua sektor kehidupan umat manusia. Di antara mereka ada yang bernama setan Zalanbur yang bertugas di pasar untuk menggoda pedagang supaya tidak jujur dalam berdagang. Misal mengurangi timbangan, menipu pelanggan, dan lain sebagainya. Itu adalah pekerjaan dari setan yang bernama Zalanbur. Kemudian ada setan Hinzib yang bertugas untuk menggoda manusia yang sedang sholat agar tidak bisa khusyuk. Pada saat sholat, kita tiba-tiba teringat hal lain di luar sholat. Tiba-tiba kita teringat benda-benda yang sedang kita cari pada saat di luar sholat tidak ditemukan. Kita tidak ingat di mana kita meletakkannya. Tapi saat sholat, tiba-tiba ingatan itu muncul. Inilah tugas setan Hinzib. Selain itu, ada setan Walhan yang tugasnya menggoda orang-orang yang berwudu dan orang-orang yang sedang mandi wajib agar selalu ragu dan was-was. Maka betul jika ada ulama yang mengatakan was-was itu adalah temannya setan. Karena memang setan Walhan bertugas untuk membuat orang yang berwudu dan mandi wajib selalu ragu dan was-was. Bahkan ada juga setan yang bernama Dasim yang ditugaskan secara khusus untuk masuk dan menumpang hidup di setiap rumah manusia yang tidak ada penerapan nilai-nilai agama. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua dijauhkan dari setan yang bernama Dasim ini. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, mengenai perilaku setan Dasim ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Abu Dawud. Bismillahirrahmanirrahim. Idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakarallaha 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi, qala asy-syaitanu la mabita lakum wa la 'asha'a, wa idza dakhala fa lam yadhkurillah 'inda dukhulihi, qala asy-syaitanu adraktumul mabita. فإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. Artinya, apabila seseorang memasuki rumahnya lalu ia berzikir kepada Allah pada saat masuk rumah dan pada saat makan, maka setan pun berkata kepada anak buahnya, tidak ada tempat tinggal dan tidak ada jamuan makan bagi kalian. Namun sebaliknya, apabila ia memasuki rumahnya lalu tidak berzikir kepada Allah pada saat masuk dan ketika makan, maka setan berkata kepada anak buahnya, sungguh kalian mendapatkan tempat tinggal dan jamuan makan. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, inilah salah satu cara yang benar yang diteladankan oleh Rasulullah untuk memagari rumah dari gangguan setan, sihir, dan lain sebagainya, yakni mengucapkan salam, membaca bismillah, dan zikir lainnya pada saat masuk rumah, pada saat hendak tidur, makan, minum, dan aktivitas lainnya. Demikian pula pada saat kita hendak keluar rumah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita sebuah doa agar kita senantiasa mendapatkan keselamatan, kesuksesan, dan keberkahan di dalam perjalanan atau selama berada di luar rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, qala yuqalu hina idzin hudita wa kufita wa wuqita فتتنحله الشياطين فيقول له شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. Artinya, apabila seseorang keluar dari rumahnya kemudian membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, dengan nama Allah aku berserah diri hanya kepada Allah, tidak ada daya dan upaya melainkan hanya dengan semata-mata pertolongan Allah, maka malaikat pun berkata, engkau telah mendapatkan petunjuk, jaminan dan perlindungan, dan seluruh syaitan akan menjauh darinya seraya berkata, bagaimana mungkin engkau menggoda seseorang yang telah mendapatkan petunjuk, jaminan serta perlindungan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita diberi kemampuan untuk melaksanakan tuntunan dan keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah disampaikan di atas tadi. Semoga kita dijauhkan oleh Allah dari syaitan dan para keturunannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat pendengar rahimakumullah, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Sedikit yang bisa saya sampaikan, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala perhatian, dan saya mohon maaf atas segala salah dan kekhilafan. Al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Kita akan bertemu lagi di episode berikutnya dengan saya, Karimah Yuliana Azhari, dari Kantor Kementerian Agama Kota Magelang. Saya pamit undur diri. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cahaya Iman. Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

103,5 Magelang FM. 81 tahun Indonesia merdeka, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Halo, selamat hari Senin 24 Agustus 2026 sahabat pendengar. Selamat menghadapi hari Senin ini dengan penuh semangat yang baru. Yang pasti semua harapan dan juga doa-doa yang telah dipanjatkan ya, semoga diijabah dan juga diamini para malaikat untuk bisa terwujudkan. Amin. Ya, setiap hari jadi manifestasi untuk kita bisa berpikir lebih positif daripada hari-hari sebelumnya. Hati jadi lebih lapang, pikiran jadi lebih tenang, dan setiap hari jadi lebih menikmati atau mindfulness gitu ya. Nah, sambil melewati menit demi yang pastinya bertaburan lagu-lagu spesial untuk bisa meningkatkan semangat di pagi hari, dan juga banyak sekali informasi yang pengen Vita bagi-bagi buat kamu. Jadi langsung aja ya, gak pakai lama untuk bisa kirim-kirim WhatsApp di 0882. Gak usah khawatir kalau

0: up, sahabat pendengar. Selamat pagi. Pagi di hari Senin ya. Ini biasanya lebih crowded daripada hari-hari biasanya, apalagi di pukul 6 sampai 7 ya, di mana memang lalu lintas di Kota Magelang terpantau cukup ramai lancar. Beberapa titik yang biasanya ramai nih, sahabat, di Simpang Sidotopo ya. Kemudian juga menuju Simpang Sidotopo dari Jalan Secang Payaman, ini juga terpantau cukup ramai lancar di sini. Kemudian juga Simpang CPM nih, sahabat pendengar, hati-hati. Anda yang melaju ke arah selatan ya, di Simpang Rejowinangun ada apil ya, yang mungkin belum terbiasa mengendarai motor sendiri. Ada apil yang menuju ke Jalan Tidar dan juga Jalan Sudirman. Patut untuk melihat lagi, memperhatikan apil, karena beda apil ya, bisa jadi yang kanan itu masih hijau, sudah hijau, yang kiri masih merah, sehingga perlu kewaspadaan. Jangan lupa untuk sarapan dulu biar fokus juga tetap terjaga. 360899, sahabat pendengar yang mau gabung lewat sesi phone live, kita persilahkan ya untuk bisa menyatu di sini di 366899. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Vita, yang oke.
0: Pagi, wah semangat sekali nih Pak Pri ya yang mengawali.
1: Iya.
0: Pak Pri, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Semoga panjenengan juga demikian ya.
0: Iya, pagi hari ini juga gak terlalu dingin ya Pak.
1: Sudah biasa nih, normal sudah.
0: Badan juga sudah terbiasa ya.
1: Iya, dari jatuh tempat beberapa bulan yang lalu dengan dingin gitu ya. Dengan cuaca ekstrim.
0: Betul. Pak Pri, monggo, mau request lagu apa nih?
1: Oke, saya request lagunya dari Reborn ya.
0: Reborn?
1: Reborn ini grup musik rock yang baru ini, anak-anak muda nih.
0: Okay.
1: Judulnya Bintang Jalan Raya.
0: Bintang Jalan Raya. Kalau
1: salamnya
0: Pak, sorry. Kalau misal saya ganti yang lain boleh?
1: Boleh yang Leodra, pesan terakhir.
0: Oh, boleh.
1: Mungkin belum masuk playlist sih mungkin ya.
0: Sudah. Yang tadi belum ya. Bintang Jalan Raya. Oke.
1: Ya, salamnya buat Pak Royanto yang nun jauh di sana. Semoga tetap selalu sehat. Kemudian Pak Irman, Pak Sunarko, ada Pak Tarmono, Geng Injang. Semoga selalu sehat Pak Tarmono. Kemudian juga ada Pak Iwan, Mas Javi, Mas Evan, Pak Lembayung Sutra. Kemudian juga ada Bu Riono, Bu Mariono, Bu Endang Wahyu. Kemudian juga ada Bunda Sadowo, ada Bunda Eti, kemudian ada Mbak Susi, Mbak Nadine, ada Bu Nani, Bunda Indarto, selamat pagi. Jadi buat semuanya saja Mbak Vita, yang penting tetap selalu semangat dan selalu sehat gitu.
0: Amin.
1: Aja.
0: Semangat juga ya
1: Mbak Vita.
0: Iya.
1: Iya. Salam sampai selesai akhir.
0: Oke.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs-situs lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs-situs, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Lah, Den Bagas, saiki kerjoning Pemkot Magelang yo. Hebat.
3: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.

0: Sertifikasi kuwi piye to maksude le?
1: 7 juta ton. Kepala Badan Pangan Nasional Bappanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan kesiapan pangan nasional. Pernyataan resmi mengenai stok beras darurat tersebut disampaikan dalam siaran pers di Jakarta pada Sabtu 22 Agustus lalu. Amran mengutarakan evaluasi penanganan krisis pangan yang melanda tanah air pada beberapa tahun sebelumnya. Pengalaman berharga tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara mandiri dalam jangka panjang. Badan Pangan Nasional menyalurkan beras cadangan secara bertahap ke berbagai daerah hingga 21 Agustus 2026. Penyaluran komoditas beras tersebut difokuskan untuk mengendalikan stabilitas harga di pasar saat musim kemarau. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappanas 1 I Gusti Ketut Astawa memberikan keterangan terkait realisasi pendistribusian. Intervensi pasar dilakukan untuk menekan potensi lonjakan inflasi beras akibat puncak musim kemarau. Ketut menegaskan keoptimisan pemerintah mengenai laju pergerakan inflasi bahan pokok masyarakat yang tetap terjaga. Keyakinan tersebut didasari oleh data kenaikan bulanan yang terjadi pada periode fenomena El Nino terdahulu. Badan Pusat Statistik BPS mencatatkan, inflasi beras bulanan pernah mengalami kenaikan drastis hingga 5,61%. Lonjakan angka inflasi bulanan tersebut tercatat secara resmi pada data statistik bulan September 2023. Tingkat inflasi beras juga pernah melonjak tinggi, mencapai angka 5,32% pada Februari 2024. BPS mencatat kenaikan tersebut dipicu oleh dampak fenomena kemarau ekstrim yang melanda seluruh wilayah. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini dapat terus disimak hanya di Kabar Indonesia.